0: 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para kasatgas kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit banyak.
5: Pak, bisa disampaikan Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti. terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: masyarakat cerdas.
1: Halo masyarakat Kota Bogor dan pecinta sepak bola di mana pun kalian berada. Saya Ridho Jail selaku Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Bogor atau Ketua Fans Club Real Madrid di Kota Bogor. Ini nih, saya mengapresiasi RRI yang menghadirkan program Pesta Bola Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026. Luar biasa. Tentu ini menjadi kabar baik buat para pecinta bola. Karena apa? Banyak program menarik yang disiapkan RRI untuk menemani masyarakat menikmati suasana Piala Dunia 2026. Apalagi RRI juga mendapat hak siar audio Piala Dunia 2026. Luar biasa. Jadi masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan dan keseruan pertandingan lewat siaran RRI. Mari ramaikan dan dukung program Pesta Bola Dunia RRI ini. Semoga semangat Piala Dunia juga bisa menambah kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia. Halo Madrid dan salam olahraga.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai kare meke hasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

0: Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Ya baik, Wendina, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz dan masih di Kepton pagi ini ya. Dan kami hadirkan juga ini ada informasi dari BMKG di mana pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan ini sebagian besar wilayah Provinsi Sultra akan didominasi kondisi cerah berawan selama periode Jumat 17 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga Sabtu 18 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diimbau ya tetap mewaspadai juga potensi hujan ringan terutama pada siang hingga sore hari. Pada pagi hari ini cuaca di sebagian besar wilayah Sultra ini diperkirakan juga cerah berawan. Namun hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Wakatobi. Memasuki siang hingga sore hari juga berpotensi hujan ringan meluas ke beberapa daerah, yakni Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Muna dan juga Muna Barat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat yang juga beraktivitas di luar ruangan agar tetap mengantisipasi juga perubahan cuaca. Dan pada malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sultra ini kembali diperkirakan juga cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Konawe Utara dan juga Kolaka Utara, pendengar. Sementara itu BMKG juga mencatat suhu udara di Sultra ini berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk periode perakhiran kali ini, BMKG menyatakan tidak terdapat peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sultra. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi ya terhadap perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu, pendengar.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya, baik pendengar, masih di Kepton pagi ini, dan ini ada informasi juga dari BMKG di mana pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini juga kembali merilis untuk perakiraan tinggi gelombang ya untuk wilayah Sultra. Informasi ini berlaku untuk tanggal 17 hingga 20 Juli 2026. Berdasarkan rilis BMKG ini, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari yang diterima rri.id, pola angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi mencapai 25 knot. Terjadi di perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. Dan pendengar ini, peringatan dini gelombang tinggi ini tanggal 17 Juli pukul 8 hingga 18 Juli pukul 8 waktu Indonesia Tengah, perairan Wawoni, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Sultra. Tanggal 18 Juli pukul 8 hingga 20 Juli pukul 8 waktu Indonesia Tengah, perairan Wawoni Selat Cempeda, perairan Buton, Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Sultra. BMKG mengimbau nelayan yang menggunakan perahu kecil agar tetap berhati-hati, terutama ini saat melaut ya di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu kapal tongkang dan juga kapal feri juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran guna menghindari juga risiko kecelakaan laut. Selain itu, masyarakat di wilayah pesisir diharapkan tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum ini. Dengan adanya perakiran ini, diharapkan seluruh pengguna jasa kelautan dapat merencanakan aktivitas dengan lebih aman serta terus memantau informasi terkini dari BMKG sebagai acuan utama ini dalam menghadapi kondisi cuaca dan juga gelombang laut, pendengar.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan dibawa asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tua.

Tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Anda, Indonesia adalah negeri dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dari ribuan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cara unik mengekspresikan nilai, keindahan, dan kearifan lokalnya, baik lewat tarian, bahasa, musik, hingga upacara adat. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas bangsa yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Dengan melestarikan budaya lokal, kita tidak hanya menjaga jati diri, tapi juga memperkaya warna Indonesia di mata dunia.
1: Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

0: Captain pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya, pendengar, Polres Buton Utara terus menunjukkan komitmen ya dalam membina generasi muda melalui kegiatan edukatif dan juga preventif. Salah satunya ini dengan memberikan juga pembinaan kepada calon siswa baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Negeri 1 Kuli Susu Utara ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh 43 siswa baru dihadiri Kapol Subsektor Kuli Susu Utara Aibtu Basri, Kepala SMK Negeri 1 Kuli Susu Utara Adam Malik, dan juga Babin Kamtibmas Brigadir Maslan serta para guru ini. Dalam kesempatan itu, personil Polri memberikan materi peraturan baris berbaris atau PBB sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa. Dan juga pendengar, selain pembinaan disiplin, para siswa juga menerima edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Materi yang disampaikan ini mencakup pengenalan ciri-ciri seseorang yang mengalami juga kecanduan narkoba, langkah-langkah penanganan dan juga pemulihan, hingga pentingnya dukungan keluarga serta rehabilitasi bagi penyalahguna. Petugas juga menjelaskan ini konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada penyalahguna, pengedar maupun juga bandar narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para siswa dihimbau untuk tidak mudah terpengaruh ajakan mencoba narkoba serta berani menolak segala bentuk penyalahgunaan zat terlarang ini. Selain itu juga Polri mengajak para pelajar untuk berperan aktif ya menjaga lingkungan sekolah tetap aman dengan melaporkan kepada guru, orang tua maupun juga pihak kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan atau juga peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif ya Polres Buton Utara dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, sekaligus juga mempererat hubungan yang humanis antara Polri dan dunia pendidikan. Melalui pembinaan sejak dini, diharapkan para siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang disiplin, berkarakter, berprestasi, serta memiliki kepedulian untuk bersama-sama menciptakan juga lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba tentunya.

Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedak siten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio

0: Tono, Papua.
1: Tahukah Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengklaim bahwa 4 karya budaya Sultra saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya sutra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Muton, Lariyangi dari etnik Muton, dan Kahati dari etnik Muna. Empat karya budaya sutra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah.
2: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Ya, pada hari ini PBD Kota Bau-Bau juga mengimbau masyarakat mengingatkan meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi cuaca ekstrim setelah terjadi juga angin kencang dan juga pohon tumbang di sejumlah lokasi di Kota Bau-Bau ini. Selain kejadian di Kelurahan Bukit Ulio Indah pada pagi hari, peristiwa angin kencang juga dilaporkan terjadi di kawasan BTN Palagi Mata sekitar pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah, tanpa menimbulkan juga korban jiwa maupun kerugian material ini. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau, Muhammad Tasdik, juga mengatakan seluruh laporan masyarakat tetap ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan, pendataan, dan juga koordinasi dengan instansi terkait. BPBD mengajak masyarakat yang bermukim di kawasan rawan angin kencang dan juga pohon tumbang untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadinya hujan disertai angin. Warga juga diminta segera melaporkan setiap kejadian bencana melalui jalur komunikasi resmi BPBD agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pendengar, baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda di Kepton pagi ini, dan juga tugas saya akan digantikan oleh rekan Rizka yang akan menemani Anda di Kepton siang hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan akhir kata saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: course you're not manipulative. Thanks for the good.
1: Tembaha Vula. Tembaha Vula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Kata Tembaha Vula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembaha Vula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moji. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembaha Vula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sel udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita di Cape Town siang ini tentunya ya. Ada beberapa informasi tentunya bakal Reska hadirkan untuk Anda. Baik. Informasi ini kami ambil dari beberapa referensi tentunya ya. Abu Dhabi tengah membangun sebuah pulau yang tidak hanya menawarkan hunian mewah, tetapi juga dirancang untuk mendorong penghuninya menjalani gaya hidup sehat. Waduh, ini bagus juga ya. Proyeknya ini bernama Fight Islands yang tentu akan dibuka di 2029. Pulau ya, 2,7 juta meter persegi. Kalau kita tinggal di sana, bisa menikmati gaya hidup yang lebih sehat dan seimbang. Ini boleh kita coba ya. Tapi cukup jauh juga ya kalau kita ke Abu Dhabi ya. Kita bisa cukup dibawa-bawa dengan menerapkan gaya hidup sehat ya. Walaupun itu sangat sulit ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa hunian ini berbeda ya? Berbeda dengan pulau yang lain, negara yang lain. Ternyata seluruh infrastruktur, fasilitas hingga tata ruang di Fahid Islands ini dirancang dengan mengutamakan konsep wellness arsitektur, yakni pendekatan desain yang bertujuan meningkatkan kesehatan fisik, emosional, dan kognitif penghuninya. Seperti itu. Ini konsepnya pendengar sejalan ya dengan sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal itu sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan ya. Benar sekali ya. Jadi di mana juga kawasannya itu ternyata ramah pejalan kaki ya, karena memiliki banyak ruang hijau, taman, fasilitas yang mudah dijangkau berkaitan dengan kesempatan kesehatan fisik dan juga mental yang lebih baik. Semoga juga di kota bau-bau bisa ya, bisa atau tidak ini. Memang hutan juga itu harus dijaga ya. Kalau banyak pepohonan, ya oksigen dan juga karbon dioksida itu bisa baik juga ya untuk kita. Kita mengeluarkan karbon dioksida dan kita menghirup oksigen yang cukup baik dari tumbuhan-tumbuhan ya. Oke, karena fasilitas di sana itu penunjang berbasis wellness, jadi sepanjang 10 km itu dilengkapi dengan lintasan lari, 3 jalur sepeda, serta ruang terbuka yang menghubungkan kawasan pantai dengan hutan bakau. Waduh, bagus ya. Oke, kita kumpul uang dulu ya, nabung ya, biar kita bisa jalan-jalan, bisa kesana, tapi nanti 2029, karena ini 2029 baru dibuka. Informasi selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen ya, Abdul Muti, membuka suara terkait sejumlah sekolah dasar negeri itu di berbagai daerah sepi peminat dan hanya memiliki beberapa orang siswa baru. Dari data jumlah SD negeri ini ada kekurangan murid ya. Dan juga masalah ini juga sudah dibicarakan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dimana juga akan diadakan rapat khusus membahas sedikitnya peminat SD negeri. Contohnya saja ya pendengar, kalau di bawah-bawah sih kayaknya enggak ya, masih banyak peminat dari SD, masih banyak peminatnya negeri ya, sekolah dasar negeri ya. Kalau di sejumlah SD negeri di Pulau Jawa sepi peminat untuk tahun ajaran ini karena tetapi ada sekolah juga yang tetap menyambut siswa dengan meriah ya. Ada juga yang gagal menyambut karena tidak ada siswa. Aduh, sangat disayangkan ya. Contohnya ya, di SD Negeri Purwoyoso 01 Kecamatan Ngalian Kota Semarang Jawa Tengah, yang masuk itu mahasiswa lagi. Muridnya itu hanya 3 orang. Waduh. Ya, tetapi tetap disambut maskot, banyak pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ini. Setelah itu juga 2 siswa dan 1 siswa tersebut tampak bersemangat mengikuti materi MPLS yang diberikan guru maupun dari media pengajaran seperti layar televisi ya. Nah, ini awalnya sebenarnya ya, ini juga diceritakan dari kepala sekolahnya bahwa ada 5 orang yang mendaftar, tapi dalam perkembangannya 2 tidak jadi mendaftarkan ulang. Jadi yang masuk itu

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Oke, baik pendengar ya, kita lanjut lagi tadi ya. Ternyata selain di Jawa Barat, Jawa apa tadi itu? Jawa Tengah ya. Iya, di Jawa Tengah. Ada juga di Tulungagung ya, Jawa Timur. Di tengah hikmatnya apel pagi hari pertama masuk sekolah SD Negeri 2 Pelandaan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Perhatian para guru mendadak tertuju ke pintu gerbang belakang. Seorang bocah laki-laki datang tanpa seragam di antara kakek dan neneknya, namanya Chandra Muhammad Saputra, yang merupakan satu dari dua siswa baru yang diterima di SD Negeri Pelandaan pada tahun ajaran ini. Ia hanya memakai kaos celana pendek dan celana jepit, sembari memanggul tas ransel di punggungnya. Mereka dia mau masuk sekolah ya, dan ternyata dia hanya sendirian saja. Waduh. Sebenarnya kenapa sih SD Negeri I sepi peminat? Karena ada perubahan demografi yang menurun jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah. Faktor lainnya meliputi kesenjangan mutu dan fasilitas, maraknya persaingan dari sekolah swasta atau madrasah, serta preferensi orang tua terhadap pendidikan agama dan metode pembelajaran yang lebih komprehensif. Ada beberapa alasan utama ya, kenapa banyak SD negeri itu mengalami kekurangan murid. Pertama ya, karena ada sistem zonasi. Ini juga sebenarnya jangan ya, karena kan kita tidak tahu di daerah itu banyak tidak anak SD atau tidak ya, banyak tidaknya anak SD kita nggak tahu. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga bisa menghapus zonasi ini ya. Jadi penurunan jumlah angka kelahiran dan atau perpindahan penduduk membuat wilayah di sekitar sekolah tertentu kekurangan anak usia sekolah. Kesenjangan mutu dan fasilitas. Nah, ini juga ketidakmerataan kualitas fasilitas, infrastruktur dan tenaga pengajar yang membuat orang tua itu lebih melirik sekolah swasta yang mana itu dianggap lebih terawat. Kebutuhan pendidikan agama, ini juga banyak orang tua kini memprioritaskan sekolah Islam terpadu dan madrasah agar anak mendapatkan porsi pendidikan agama yang lebih mendalam sejak dini. Kalau fasilitas penunjang yang lebih lengkap, biasanya sekolah swasta yang menawarkan layanan full day school, kegiatan ekstrakurikuler yang lebih variatif dan fasilitas modern yang tidak selalu terjadi di SD negeri. Dan juga regulasi yang kaku, di mana juga sekolah negeri sering dinilai terlalu kaku dan terikat oleh peraturan administrasi pemerintah dibandingkan sekolah swasta yang lebih luwes dan juga berinovasi. Seperti itu. Makanya memangnya ada beberapa daerah yang kekurangan muridnya pada saat di sekolah dasar negeri.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin mas tadi. Ini rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, okay, banyak mendengar di request lagu ya. Dan untuk Anda, kita di lagu pop Indonesia, mancanegara, bebas. Yang penting bukan lagu dangdut ya. Oke, okay, yang ingin bergabung seperti Albert yang pertama di 0802-8239-94. Kita langsung sapa di ujung telepon. Halo.
1: Yang ada saja dulu di sini.
0: Halo.
1: Halo, Albert di Keraton Buton.
0: Oke, okay, request lagu Albert di Keraton Buton ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, Albert, silakan mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ya, ada saja dulu.
0: Silakan, mau menyapa siapa?
1: Kalau tidak ada uang 900 triliun US dollar sterling, maka mau makan dari Boston. Kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu banyak, kalau itu bany

0: Terima kasih banyak Albert di Keraton Buton. Di belakangnya Albert, saya sapa lagi. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dengan
0: siapa di mana?
1: Siapa ini?
0: Dengan Rizka di sini.
1: Dengan
0: Bu Ida.
1: Mbak Rizka, selamat. Bu Ida di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Oke, Jawa Tengah gimana hari ini?
1: Cerah. Cerah sekali, tapi untuk Wonosobo ya, semakin cerah semakin dingin.
0: Oh, begitu ya. Waduh, enak dong itu.
1: Enak.
0: Iya, biar AC biar alami. Matahari AC alami. Saya juga pengen deh ke situ. Biar panas kita tidak khawatir kepanasan ya, karena hawanya dingin.
1: Dingin-dingin sekali.
0: Oh. Iya. Berarti orang-orangnya ayu-ayu ya. Ayu tenan.
1: Ya, ya yang ayu, kalau yang laki-laki kan ganteng.
0: Iya, ganteng. Ya gitu. Oke. Okay.
1: Ya sama dan sama.
0: Sama
1: dengan bau-bau.
0: Iya. Mm-hmm. Oke, okay, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Manca Indo.
0: Bebas, yang penting lagu pop sih.
1: Oh. Oh, yang penting lagu pop. Dari ini aja dah. Dari Kahitna.
0: Kahitna.
1: Andai aku bisa terbang. Andai aku bisa terbang. Ke bau-bau.
0: Andai aku bisa terbang ke... Boleh, yang penting ada tiketnya ya, ada duitnya.
1: Iya, lah itu. Sayapnya kan beda ya, sayapnya kelipet itu.
0: Iya.
1: Dilipet sayapnya.
0: Kelipet. Oke, silakan sapa-sapa.
1: Oke. Sapanya buat Mbak Rizka, selamat tugas, semangat selalu, sukses selalu. Jaga kesehatan. Mungkin di bau-bau panas ya. Musim kemarau.
0: Iya, kayaknya nih hampir seluruh wilayah Indonesia ini lagi kemarau ya, sampai akhir tahun ya. Kayaknya ya.
1: Kayaknya. Tuh, yang penting jaga kesehatan ya, Mbak.
0: Betul,
1: Rizka,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Cuacanya lagi ya terang tapi panas, tapi kan enggak enak di badan itu.
0: Iya, betul. Panasnya. Kalau udah okay. Seperti ini gampang batuk nih.
1: Oh iya, musim di mana-mana batuk flu banyak ya karena cuaca. Kalau kata ibu, makanya jangan beli es terus gitu.
0: Cocok.
1: Oke deh, selanjut salamnya buat tadi ada siapa ya? Bang siapa tadi yang pertama?
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat siang, selamat makan siang. Terus ada Mbak Rani, ada Mbak Susi, ada lagi, aduh semuanya saja. Blank, enggak pakai album jadinya. Pokoknya buat semuanya okay saja deh. Selamat siang, selamat makan siang. Oke, terima kasih Mbak Rizka.
0: Okay.
1: Silakan dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request lagu.
2: Request lagu Mbak Rizka. Selamat siang.
0: Iya, Bunda Tiara ya.
2: Iya, saya kira enggak ditahu.
0: Ih, ditahu toh. Bunda, kenapa suaranya kecil ini? Atau saya yang kekecilan ini?
2: Menunya bunyinya gitu kecil.
0: Iya, mungkin. Oke, Bunda. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Mau dengar lagunya ini. ST12.
0: ST12 yang mana tuh?
2: Apa ya? Lagunya ST12 itu kehilangan.
0: Kehilangan? Bukan kayaknya. Kehilangan itu yang kayaknya itu Firman deh, kehilangan itu. Mau yang mana? Yang apa sih lagunya kehilangan tuh? Asmara Nana, lupa saya lagunya. Itu lagu lama juga tuh.
2: Ya ada di situ. Jadi susah ditapa, Mbak. Ini saja.
0: Mau ST12 atau kehilangan?
2: Kehilangan aja.
0: Kehilangan. Oke. Okay. Sapa-sapanya?
2: Selamat siang. Selamat bertugas. Yang selalu, Mbak Rizka, semangat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang baru turun tadi ya Ibu Ika, sering gabung di bawah-bawah dia ada kan?
0: Kadang-kadang juga sih.
2: Di Kendari nggak pernah lama, nggak pernah masuk di Kendari.
0: Oh gitu.
2: Ya, ya buat Ibu Ika ya, salam yang selalu bahagia bersama keluarga. Terus ada Mas Hari, ada Bu Farida, ada Pak Nasrun juga ada, Bang Pais, ada Bang Ucang, ada Rani di Ternate, ada Sari di Banjarmasin, ada Bang Nis Basang. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Rizka, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bunda Tiara yang ada di Kendari. Kayaknya langsung saja Rizka hadirkan 3 lagu. Ada tadi Albert, saya pilihkan Koffein dengan Kau Yang Telah Pergi. Kaitna, Seandainya Aku Bisa Terbang. ST12, Kehilangan, tapi yang versi akustik. Kita akan kembali di sesi kedua.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Oke, baik pendengar ya. 30 menit ya. Sudah ada lagi yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Iya, siapa di mana ini? Saya lupa-lupa
1: dengan nih, namanya. Rani, Mbak.
0: Rani, oke. Mbak Rani mau dengar lagunya siapa ini, Mbak Rani?
1: Waduh. Halo?
0: Halo, mau dengar lagunya siapa?
1: Oh, yang judulnya Kursi Pelaminan.
0: Kursi, bukan. Kode ini. Kursi pelaminan Pop Ambon ya?
1: Iya.
0: Oke, Nisha Sumarau ini.
1: Ya, mungkin itu, Mbak.
0: Oke, silakan sapa-sapa.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Ariska bersama operasornya. Semoga selalu umur panjang, sehat, murah rezekinya, insya Allah, amin.

0: aku ambil buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum, request lagu Dinda Rizka.
1: Iya, dengan Bunda Hani. Oke, Bunda mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
2: Lagunya Wali, Tobat Maksiat, jangan ngompren terus, bertobat hari Jumat.
1: Silakan, mau menyapa siapa ini?
2: Iya, namanya apa buat Ibu Ika ya,

0: Sehat selalu di sana Ibu Ika bersama keluarga, panjang umur, semangat terus. Ada juga Pak Wandi, ada juga Ifarida, Viola, Bunda Nur, dua-dua ada adik di sana di bau-bau, ada Bunda Emil, ada Bung Lemang, ada Pak Widi, dan yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam silaturahim Bunda Hani. Mudah-mudahan hari Jumat ini kita bertobat, jangan suka ngompleng, TikTok itu maksiat. Terima kasih Dinda atas waktu. Assalamualaikum, egois lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di via WhatsApp ada lagi yang bergabung dari warganya Bone-Bone. Zahir di Bone-Bone request lagunya Deddy Dores, judulnya Terserah, untuk semua pendengar dan RRI di mana saja berada, dan buat Mbak Rizka. Terima kasih ya Zahir di Bone-Bone. Salam selamat siang tentunya untuk Anda. Semoga terhibur ya lagunya ya. Kita hadirkan dulu lagunya, kita akan kembali di sesi terakhir untuk request lagu.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Baik pendengar, sesi terakhir kami cukupkan saja request lagu sampai di sini. Sesaat lagi juga kita sembari kita nantikan sholat Jumat, kami akan antar Anda dengan sajian pengajian Al-Quran. Terima kasih yang sudah bergabung, selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi kaum lelaki.

حمده ونستغفرك مجتهده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي لم يزل إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، بشيره ونذيره عن ارتضاه عبدا واصطفاه حبيبا وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقبين سرمدا أبدا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في وقت الليل والنهار. وقال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah jemaah rahimakumullah, panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah menghayunkan langkah kita bersama untuk dengan Allah Subhanahu wa taala, bernaung di bawah Allah, mentaati ajaran syariatnya yang mulia di tengah saudara-saudara kita yang sesama muslim, aku dirinya umat Nabi, namun mereka sudah bedakan suara pemandang azan pada suara. Bahkan banyak di antara saudara-saudara kita yang lebih menikmati suara nyanyian daripada suara pemandang azan dan bacaan-bacaan Al-Quran. Tengah umat manusia yang dirinya muslim sudah tidak bisa membedakan undangan manusia, undangan zat penyia. Dan lebih ironi lagi, terkadang banyak di antara kita yang lebih mementingkan undangan para penguasa daripada undangan sang pencipta alam semesta. Di tengah-tengah manusia yang sudah tidak bisa membedakan mana itu masjid, mana itu rumah, bahkan di antara kita yang bangga memasuki istana-istana penguasa, akan tetapi merasa biasa-biasa saja jika memasuki masjid yang merupakan representasi untuk beribadah di atas. Di tengah kondisi umat yang sedemikian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita semua masih dikesempatan dan dikesempatan oleh Allah dan nikmat yang sangat besar bagi kita semua dengan dimujakan jisman wa ruhan sekali dan ini kita berada di dalam masjid Allah di hari Jumat ini karena taufik dan hidayahnya. Semoga kita semua yang hadir ini tergolong hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmatnya dan menambahkan kelipatan nikmat yang pernah diberikan kepada kita. Kita berlindung, semoga kita dijadikan yang tidak kufur nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW disabdakan pada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu amalia yang paling banyak manusia ke dalam surganya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima yudkhilun nas, Nabi pernah ditanyakan resep apakah yang paling hantarkan manusia, yang paling banyak menghantarkan manusia ke surga Allah. Rasulullah hanya menjawab dengan dua hal yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah takwa Allah, yang paling banyak membawa manusia ke dalam
husnul khuluq, yaitu perilaku atau akhlak baik. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, cuma katakan yang dapat menghantarkan kepada Allah adalah bertakwa kepada-Nya, yakni dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta tidak sehidup pesuruh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan itu adalah takwa yang meliputi seluruh aspek kehidupan kita, yakni takwa yang menghiasi hari-hari dari sejak kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Dan takwa yang bukan hanya sekedar dilabeli dengan kopiah, yang dilabeli dengan sarung, jubah ataupun sorban, bahkan takwa yang seluas ruang lingkup masjid ataupun sejadah musala kita. Namun takwa yang diperintahkan adalah yakni takwa yang membawa nilai-nilai dalam setiap relung kehidupan kita di atas dunia ini. Hadirin rahimakumullah, ada nilai-nilai ketakwaan yang kita bawa, yakni ketika kita berada di kantor dan perusahaan kita. Kemudian ada nilai-nilai takwa yang mengiringi kita, yaitu ketika kita mengemban amanah dalam jabatan kita, sehingga kita mengambil kebijakan yang berdampak untuk kemaslahatan masyarakat. Dan ada nilai-nilai takwa yang kita bawa ketika kita berinteraksi di pasar ataupun dalam bisnis jual beli kita, hingga dusta tiba mampu kita hindari dan tahan menaungi bisnis. Maka begitulah takwa yang sesungguhnya akan terbawa dan membawa kita dimanapun kita dan terpraktekkan dalam aspek kehidupan kita, di mana amanah firman Allah ayat 102, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan takwa kepada-Nya. Tidak bertakwa pada situasi dan kondisi tertentu, yang tidak hanya bertakwa pada tempat-tempat tertentu, kan sampai mati pun kan untuk pertahankan nilai-nilai. Hadirin rahimakumullah, antara contoh takwa pada tempatnya adalah orang yang ketika di masjid ia tampakkan dengan sehebat mungkin, dan ketika ia telah berada di masjid tampakkan ketakwaannya dengan bukan perutan kekuatan tercela yang bukan seseorang yang berkata. Maka tidaklah seperti maksud wahai saudara. Seseorang yang ketika berubah, kopiah, sana muslim lainnya, ia tunjukkan jati dirinya, ia orang yang berkata. Namun ketika ia lepas, ia tanggalkan pakaian dan jatuhnya itu, ia nilai ketakwaan, maka tidaklah seperti maksud takwa dalam Islam. Di tempat manapun, dan di dalam apapun, di musola manapun, dalam atribut pakaian musola apapun, nilai takwa itu harus kita aplikasikan. Jika kita menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin rumah, baik itu pemimpin organisasi pemerintahan, yang kuat akan nak untuk menyahi amat yang kuatnya. Dalam sejarah dikisahkan apa pangkat dan jabatan Fir'aun dalam kuasa, namun ia dicampakkan tempat yang paling rendah dalam kehidupan di hadapan Allah karena ia tidak kuat. Kemudian berapa banyak manusia yang berkorban, tetapi cerita bakhil dan keburukannya sampai akhir zaman, dan ia dicampakkan dalam kehinaan kehidupan di hadapan Allah disebabkan karena ia tidak bertakwa. Begitu pula betapa pandai dan cerdik serta cendekianya iblis, tetapi ia hidup dalam laknat Allah, dalam murka Allah sepanjang zaman disebabkan karena ia melanggar perintah Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Maka iblis tercampakkan dalam kehinaan makhluk Allah, padahal awalnya ia adalah penduduk surga. Hadirin sidang jemaah Jumat, sebaliknya sekalipun orang yang tidak berpangkat maupun dalam strata sosialnya adalah orang yang biasa, sekalipun ia berpangkat

bagiku kemuliaan. Bukan karena pangkatnya Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Bukan karena nasabnya. Bukan karena kecerdasannya Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Namun Sayyidina Ali mengatakan, kafani izza, cukuplah bagiku kemuliaan. Apa yang menyebabkan beliau merasa mulia? Idza kunta li rabbak, ketika engkau, ya Allah, telah menjadi Tuhanku. Kafani fakhra, cukuplah bagiku kebanggaan. Apa yang membuat Sayyidina Ali menjadi bangga? Beliau berkata, idza kunta laka abdan, ketika aku mampu menghidupkan diriku kepadamu. Begitu pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia memberikan nasihat, nahnu qauman a'azzana Allah bil Islam wa qayna al-'izzata bi ghairihi dallana Allah lahu fil akhirah, dan kami adalah komunitas manusia kata Sayyidina Umar, astaghallahu bil Islam, yang dimuliakan oleh Allah dengan memeluk agama Islam, wa taghayna al-'izzata bi ghairihi, dan apabila kami mencari kemuliaan, akan tetapi kami mencampakkan agama kami. Jika kami ingin kaya, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan tata cara berniaga dalam syariat Islam, haram dan subhat menghiasi harta kami. Ya, mencari pangkat yang tinggi, melenggangkan kekuasaan dengan cara mencampakkan ajaran agama. Dan apapun ia lakukan untuk meraih pangkat dan jabatan serta kekuasaannya, sekalipun dengan harus menipu, zalimi orang, sogok menyogok, apabila kami melakukan dalam perjalanan ini, kata Sayyidina Umar, dallanallahu lahu fitriyah, maka Allah menghinakan kita semua dan akan menghinakan kita di dunia dan di akhirat. Dan sidang jemaah jemaah rahimakumullah, yang kedua kata Nabi yang dapat mengantarkan manusia dalam surganya Allah dengan cepat adalah husnul khuluq, berbudi pekerti, berakhlak mulia yang luhur. Memiliki akhlak yang mulia, berinteraksi dengan sesama dengan pergaulan yang baik, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarahnya, bahwa agama Islam dilandasi dengan pondasi yang kuat lagi kokoh, yakni pondasi yang namanya budi pekerti yang luhur, dalam bahasa agama disebut akhlakul karimah. Mari kita lihat, sebelum masyarakat mengenal Muhammad sebagai Rasulullah, sebelum Muhammad kemudian dikenal sebagai Nabi Allah, sebelum masyarakat mengenal Nabi Muhammad sebagai Habibullah, kekasih Allah, lalu apa yang mereka kenal terlebih dahulu dari diri mulia Rasulullah? Bahwa sejak beliau masih muda belia, masih anak-anak, mereka telah mengenal Muhammad itu adalah Al-Amin, yang mereka beri gelar sendiri Al-Amin, yaitu Muhammad yang jujur, Muhammad yang memiliki perangai baik, Muhammad yang berakhlakul karimah. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata sebuah nasihatnya, ikulli bunyanin asas, setiap bangunan itu ada pondasinya. Jika pondasi kuat, maka kokoh bangunan itu. Wa asasul Islam, dan pondasi Islam adalah yang kur. Masyaallah muhammadin rahimahullah. Sebagai kesimpulan, dua resep yang paling banyak mempermudah langkah manusia menuju surganya itu, bertakwa kepada Allah sebagai simbol hubungan individual vertikal kepada sang pencipta alam semesta, atau yang kita kenal dengan Allah, dan takwa adalah jalan kebahagiaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sebabkan karena sungguh terpilih jadi hamba-hamba yang bertakwa, lebih menjamin kita hidup bahagia daripada terpilih dalam pemilihan kepada. Kesungguh bahwa terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa itu jauh lebih menjamin kita untuk hidup dalam keselamatan daripada terpilih menjadi anggota DPRD atau wakil rakyat. Maka solat kita, bacaan dan zikir kita adalah salah satu upaya dari diri kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang yang bahagia selamat di dunia dan akhirat. Inna ahsanal kalam wa abyadun nizam kalamullahil malikul mannan wa biqawlihi yantadil mulhidun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah

السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita cukupkan dulu musik bernuansa religi ya di malam hari ini. Dan siang ini jangan lupa untuk menyantap siang ya. Kami temani Anda tentunya dengan sajian jazz musik siang ini. Tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Esensi Buku RRI Bau-Bau. Bau-Bau. The Ikigai Journey. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales akan menjelaskan bagaimana perjalanan seseorang hingga menemukan Ikigai dan cara menerapkan konsep Ikigai dalam hidup setiap orang agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak seseorang melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan juga cepat yang membawanya dari ketidak

kemungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Kedua penulis menemukan efek Shinkansen ketika meneliti keajaiban bangsa Jepang, di mana sejak tahun 1960 sampai dengan 1980, ketika mereka bangkit dari kehancuran pasca perang, hingga saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi negara maju. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa kita melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo, yang juga menyimpulkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang. Karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Dalam buku ini, seseorang ditantang untuk memikirkan bidang kehidupan mana yang ingin kita terapkan, efek Shinkansen, dan membuat daftar inisiatif yang harus dilakukan untuk mempermudah mencapai tujuan ini. Dengan memvisualisasikan tujuan-tujuan yang tampaknya mustahil ini, kita bisa menyingkirkan ide-ide atau proses-proses sebelumnya. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia, yang sudah mempelajari mengenai Ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Frances Mirales, merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beri tahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Baik pendengar ya, kita beralih ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti penyampaian warta daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kuota haji Sulawesi Tenggara itu ada 2.000 lebih.
2: Harapannya dari segi itu yang manfaat, tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari keluarga penjaga itu yang tidak mendapatkan manfaat.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kota Kendari dapat estimasi kuota haji 2027 sebanyak 450 orang. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Inilah Warta Siang selengkapnya. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
4: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
3: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya, nah ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
4: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
0: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional. Bagian dan asas kita Bapak Presiden.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Laode Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 1 Katobengke pada Jumat, mengatakan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
5: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional sebagai bagian dan asas kita Bapak Presiden berjalan sesuai itu juga selesai.
6: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
2: Harapan kami MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok penjaga itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
6: Hamirudin menjelaskan hingga saat ini layanan MBG telah menjangkau 8 kecamatan di Kota Bau-Bau dengan 7 kecamatan telah terlayani secara penuh. Adapun kecamatan Kokalukuna, khususnya sekolah-sekolah di Pulau Makassar, masih menunggu operasional SPPG, sehingga belum seluruh siswa menerima layanan MBG. BGN bersama pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mempercepat pengoperasian SPPG di wilayah tersebut, agar seluruh sasaran dapat memperoleh manfaat program. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi terus melakukan verifikasi data BPJS Kesehatan agar masyarakat kurang mampu tetap mendapat jaminan kesehatan menyusul berkurangnya kuota peserta yang ditanggung pemerintah pada tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
7: Dengan anggaran kita yang ada, kalau kita tidak mubayin dalam mencek ke masyarakat itu mungkin maksimal itu 2 bulan itu sudah.
8: Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi bergerak cepat menyikapi berkurangnya kuota peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi La Ijo mengatakan pada tahun 2025 jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat mencapai 57 ribu jiwa, sementara yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 46 ribu jiwa. Namun pada tahun 2026, masing-masing kuota berkurang 11 ribu peserta. Untuk itu, sejak Februari 2026, Dinas Sosial telah mengusulkan kembali data peserta BPJS Kesehatan tanggungan Pemda di Kementerian Sosial, sehingga hasil sebanyak 8 ribu peserta berhasil dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Menurut Laijo, untuk mengakomodasi masyarakat yang belum tercover dalam BPJS Kesehatan, pihaknya menginstruksikan seluruh pendamping PKH serta petugas dinas melakukan pendataan langsung di seluruh desa. Verifikasi dilakukan dengan menonaktifkan peserta yang telah lama meninggalkan Wakatobi, mengurus data yang telah meninggal tetapi belum memiliki akte kematian, serta mengevaluasi peserta yang kondisi ekonominya sudah membaik atau mampu agar kepesertaannya dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Di MOU-nya kita dengan BPJS Kesehatan itu kan hanya 35 ribu. Nah, ini kan kalau kita berangkat dari 35 ribu itu dengan anggaran kita yang ada, kalau kita tidak mubayir dalam mencek ke masyarakat itu mungkin maksimal itu 2 bulan itu sudah tidak bisa lagi kita rekomendasikan untuk kita aktifkan ke BPJS masyarakat sudah berobat di rumah sakit dan paskes yang lainnya.
8: Lebih lanjut, Kadis Sosial Wakatobi La Ico mengatakan saat ini proses verifikasi dan validasi data masih terus dilakukan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran.
0: Sementara itu, realisasi belanja negara di Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai Rp10,79 triliun. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
9: Sampai dengan 2026 terakhir pagu adalah Rp21,3 triliun.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai Rp10,79 triliun atau 50,45% dari pagu sebesar Rp21,38 triliun. DJPB Sultra terus mendorong pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penyerapan APBN demi pertumbuhan ekonomi daerah. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Dr. Iman Widianto mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, realisasi belanja negara di wilayah kerja DJPB Sultra mencapai Rp10,76 triliun atau 50,45% dari total pagu 2026 sebesar Rp21,38 triliun. Iman juga menegaskan pihaknya akan terus mendorong kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan realisasi belanja negara sangat penting dalam mencegah momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perputaran uang di masyarakat, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
9: Belanja negara kita sudah 50,54%, saya sampaikan, sampai dengan 30 Juli 2026 ini, dan ini terus akan kita genjot ya, supaya tidak menumpuk di akhir tahun, karena kita sampai dengan 2026 terakhir, pagu adalah Rp21,3 triliun. Ya, ini akan terus kita dorong kepada kementerian lembaga untuk segera belanja. Karena ini dampaknya luar biasa terhadap perekonomian, khususnya di Sultra, dengan APBN, belanja APBN akan menjadi trigger ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
8: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan pihaknya berkomitmen mengoptimalkan serapan APBN tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, namun juga menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional termasuk program pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, indikator kependudukan Sulawesi Tenggara dinilai semakin membaik. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
10: Meskipun jumlah penduduk Sulawesi Tenggara hanya mencakup sekitar 1% dari total populasi nasional yang mencapai 284 juta jiwa pada tahun 2025, dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan tren perbaikan yang menggembirakan. Hal tersebut disampaikan Dr. Gamsir Bahmit dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan, ia menjelaskan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tenggara cenderung menurun dan stabil di kisaran 2,4%, serta angka kelahiran total juga menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang membutuhkan kerja keras bersama, diantaranya angka pernikahan usia dini yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang belum terpenuhi sepenuhnya.
11: Berbagai aspek kependudukan yang ada di Sulawesi Tenggara itu
3: cenderung menunjukkan perkembangan dari berbagai indikator ya. Kalau kita bisa menilik di Grand Design pembangunan kependudukan kita GPK, yaitu dari berbagai indikator yang dibagi ke dalam 5 pilar, sebagian besar atau mayoritas indikator itu menunjukkan tren yang membaik. Kalau kita bicara dari sisi pilar kuantitas penduduk atau laju pertumbuhan penduduk kita itu cenderung menurun dan agak stabil di angka sekitar 2,4 sekian.
10: Ia mengatakan perbaikan beberapa indikator menjadi modal penting dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, struktur kependudukan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin berkualitas, seimbang, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.
0: Informasi terakhir pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara akan mulai merasakan dampak kemarau yang sangat signifikan. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Kendari memprediksi musim kemarau tahun ini akan disertai dengan fenomena El Nino. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Senudin, menjelaskan dalam periode Juli beberapa kejadian yang terlihat seperti terjadinya penurunan intensitas hujan harian yang hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Senudin juga menjelaskan dampak kemarau akan dirasakan hingga Agustus mendatang. Senudin juga mengungkapkan secara umum seluruh wilayah Sultra akan merasakan dampak kemarau pada Juli ini. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah akan merasakan dampak yang lebih signifikan.
12: Terkait kemarau, memang saat ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait kemarin adanya El Nino yang akan berdampak pada bulan-bulan puncaknya di bulan Agustus, di mana El Nino ini berada dalam kategori moderat. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang berdampak berada di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama untuk wilayah Pulauan dan secara umum wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan.
11: Lebih lanjut, Zainuddin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyiapkan strategis antisipasi, mulai dari pengamanan stok pangan hingga air, melakukan optimalisasi irigasi melalui pompanisasi untuk menghindari gagal panen. Selain itu, memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi sebagai cadangan air, juga mewaspadai kualitas udara yang buruk.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kuota Kendari dapat estimasi kuota haji 2027 sebanyak 450 orang. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Di Kapten Sore ini untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 kembali bersama saya penyiar Anda Calis Syahribul dan operator musik kita Bung Fatin Berger. Kami akan temani Anda hingga tuntas Kapten Sore ini pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan. Dan kali ini kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum saya undang partisipasi Anda Berger, kami akan sampaikan terlebih dahulu sebuah radiogram. Di mana radiogram ini berasal dari Kantor Pengadilan Agama Pasarwajo yang ditujukan kepada atas nama Jamaun bin Lukman. Kami ulangi, atas nama Jamaun bin Lukman, tempat tanggal lahir Ndauli 19 Oktober 1995, beragama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir sekolah dasar, dahulu bertempat tinggal di Jalan Poros Lawela depan Permandian Kaburaburana, Dusun Kaburaburana, Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, atau di mana saja berada. Isi radiogram agar saudara datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Senin 16 November 2026. Kami ulangi, pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang WKK Pengadilan Agama Pasarwajo, Jalan Balai Kota, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo. Demikian radiogram dari Kantor Pengadilan Agama Pasarwajo, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan ringkan telepon kami 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cali.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nona siapa di mana?
1: Dengan Marani, Bang.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Bang.
0: Baik, alhamdulillah. Mau goyang dengan lagunya siapa ini?
1: Lagunya yang apa sih?
0: Apa sih?
1: Cincin Permata Biru.
0: Oh, Cincin Permata Biru ya?
1: Iya. Okay. Bukan cincin permata, bukan.
0: Bukan apa? Cincin Permata Biru Rita Sugiarto. Oke, salam-salam silakan.
1: Oke, pertama-tama buat Cincali berharap-harapnya semoga selalu sehat pastor.
0: Amin, sama-sama.
1: Terus
0: ya.
1: Juga yang udah pada lewat. Udah yang gabung, Bang.
0: Baru Mbak Rani nih yang gabung.
1: Oh, baru Mbak Rani.
0: Iya, sama Rizky yang mau gabung juga.
1: Terus juga ada Bang Jul, Bung Angko, Bung Albert, Tegar, Andri, ada Bang Usan, ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Mas Jalu, ada Sari juga, ada Alin, yeah. Bunda Hanu, Bunda Tiara, buat semuanya.
0: Buat Tanpa semua ya.
1: Barista juga. Oke, okay. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cali.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung. Mbak Rani ya, di Ternate Mbak Rani. Terima kasih ya Mbak Rani. Ada yang gabung via WhatsApp, nanti saya bacakan ya. Kita sapa dulu ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Sari ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Mbak Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sari mau dengar lagunya siapa?
2: Nada Nadi, Pengobat Rindu.
0: Nada Nadi,
2: Pengobat Rindu.
0: Pengobat Rindu ya?
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya, silakan?
2: Lagunya buat Mbak Rani, buat Bang Ujan, buat Bang Andi, buat Bang Yunus, buatnya Mas Kelu juga,
0: yeah.
2: Buat Bang Sul, buat semuanya aja. Buat Abang makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari, sehat selalu dan tentunya bahagia selalu bersama keluarga. Saya juga menyapa selamat siang untuk Rizka di Kraton, mau request lagunya Eri Susan, Semoga Kau Setia. Spesial katanya yang tersayang saja ya. Tersayangnya Rizka di ya itu yang tersayang katanya ya. Kemudian buat Kak Cali, terima kasih. Terima kasih juga Rizka sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita dengarkan dulu. Ada Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru. Kemudian ada Nada dan Nadi dengan Pengobat Rindu. Kemudian ada lagu dari ini ya, dari Eri Susan, Semoga Kau Setia. Tetap di RRI Bau-Bau Perigar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih buat anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung di Pro Dangdut, silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Selamat siang Bang Albert di Kraton Buton. Bang Albert katanya lagunya Kita Pilihkan Saja. Terima kasih dari Albert di Kota Bau-Bau. Terima kasih Bang Albert sudah bergabung. Sehat selalu Bang Albert dan bahagia selalu ya Bang Albert di Kraton Buton. Kita sapa lagi pendengar. Halo Pro Dangdut. Iya, Dangdut adalah kita. Bang Andis ya.
3: Ya.
2: Gimana kabar hari ini, Bang Andis?
3: Baik,
2: alhamdulillah. Bang Andis mau dengarkan lagunya siapa ini?
3: Lagunya Ike Trisnawati, mungkin kan untuk apa bercinta?
2: Ike Trisnawati.
3: Untuk apa bercinta?
2: Untuk apa bercinta atau Romeo bercinta?
3: Ya?
2: Bukan Romeo bercinta.
3: Untuk
2: apa bercinta dari Itche ya? Iya, Itche. Untuk apa bercinta? Ada lagunya disiapkan. Salam-salam silakan.
3: Ya, lagunya mau dengarin lagunya.
2: Baik.
3: Fatin, Bung Fatin.
2: Iya, dengan Bang Fatin ini.
3: Selalu mbak
2: Iya, amin ya Allah.
3: Kalau dan berkah.
2: Amin, sama-sama Bang.
3: Ya buat Mbak Hanjadi, Mbak Sari, Bung Faiz, Bung Tanto, Bung Ujang, Bung Jo, Bung Tosa, Batang, Mbak Alin, Mbak Ayu, Mbak Sohi, Bunda Nur, Bunda Ani, Bunda Tiara, Mbak Galu, dan Selamat pagi, tetap bekerja dalam selamat dan
2: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Andis di Lorong Hoga Betuambar ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut Nyara Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini Bang Zul?
4: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya alhamdulillah. Insyaallah amin ya Allah. Mau dengar lagunya siapa ini Bang?
4: Lagunya Bang Haji Roma Irama, Serejana. Serejana atau dangdut judulnya itu? Kayaknya Serejana nih atau dangdut judulnya. Tapi judulnya
2: lagu yang Serejana itu ya?
4: Ya Serejana saja mungkin.
2: Di sini Serejana tulisannya nih.
4: Oh,
2: ada iya, ada juga yang tulis dangdut. Terajana dalam kurung dangdut gitu. Jadi bisa dangdut, bisa terajana.
4: Oh, iya, berarti sama saja dangdut dan terajana itu. Oke. Okay.
2: Iya, iya. Oke, okay, oke.
4: Saya menyapa dulu ya.
2: Silakan.
4: Ya, pertama-tama untuk Bung Cari dan operator semoga sukses dan keluarga.
2: Amin, sama-sama
4: ada
2: Bang.
4: Ada Bung Andis di Pulau Hoga, semoga sukses selalu. Ada Bung Arba di Keraton, Bung Tegar juga ada di sana.
2: Iya.
4: Rani Ternate, Sari di Banjarmasin, Mbak Ayu di Masoi, Bung Andi di Batam, Bung di Tambari, Purnama di Sulawesi Barat sana, Bung Sarina di Palu, Irman di Parimo, kemudian ada Bung Faiz di Buteng, Yunus yang Bu Barat, Angko di Lobo-Lobo, Bung Tier di Minah Barat, Asis Rabu, Ratna di Karya Baru, Rizka di Keraton, dan semua saja pendengar RRI dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan juga kali.
2: Terima kasih sudah bergabung Bang Zul ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ada untuk ini ya,

Oke, Bang Albert, satu lagu dari Iyad Bustami ya, sudah disiapkan, Rumah Cinta judulnya. Kemudian tadi ada lagu dari Itje Trisnawati, judulnya Untuk Apa Bercinta, dan juga ada Bang Haji Roma Irama, Derajana atau Dangdut Penegar. Tetap di era ribau-bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, ini menjadi bisa jadi sesi yang terakhir ya. Dan ya, untuk sesi terakhir kita pendengar, yang mau gabung silakan deringkan saja telepon kami di 0402-28-23994 dan 0822-59-72-2994. Saya mau menyapa, selamat siang Bunda Hani. Bunda Hani mau dengerin, ya, Bunda Hani mau dengerin lagunya Vira Alvira, Kacang Lupa Kulitnya. Buat semuanya saja yang menyapa Bunda Hani, salam balik katanya, semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Buat Dinda Cali, semangat terus bersama keluarga besar, keluarga besarnya Dinda. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Hani, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga juga ya. Oke, kita sapa satu penelpon kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Nina di Bone-Bone.
0: Ibu Nina ya?
1: Ibu Nia.
0: Iya, Ibu Nia di Bone-Bone. Gimana kabar Ibu Nia?
1: Ya, kabar baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini? Bunda silakan.
1: Eri Susan
0: sudah diputar ya tadi
1: lagunya. Oh, sudah?
0: Iya.
1: Oh, iya. Oke, paling.
0: Yang mana? Lagu lain mungkin ada?
1: Terpaksa Aku Pergi, Cici Paramida.
0: Cici Paramida, Terpaksa Aku Pergi ya. Oke, salam-salam silakan Ibu Nia.
1: Salam semua penggemar setia RRI Bau-Bau, terutama baik operator saat ini, dan terutama Ewi di Kendari ya, semangat dianya, dan dia mau pergi ke KKN, tapi maksudnya semangat terus.
0: Harus semangat lah ya, yang di Kendari ya.
1: Iya, mungkin itu saja.
0: Okay,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Ibu Nia di Bone-Bone. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya.

Oke, baik pendengar, di mana saja Anda berada. Untuk Pro Dangdut kami cukupkan ya, Ibu Nia menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami tentunya. Selanjutnya kami masih punya rangkaian informasi dan juga musik hiburan yang akan menemani sore Anda. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita hadirkan Gema Saripati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar. Kembali lagi di Gema Saripati Maju untuk sore ini di hari Jumat, penanggalan tanggal 17 Juli 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Gema Saripati Maju hari ini kita awali dari RRI Makassar, di mana ada rekan kita di sana dari Dwi Kartika. Selamat sore, Dwi Kartika.
3: Selamat sore, Riko Ilham. Baik, iya. Dari
1: selamat
3: Kota
1: sore.
3: Makassar. Sore, Riko. Baik, Riko Ilham.
1: Oh iya, baik.
3: Baik.
1: Silakan untuk informasi di sore hari ini.
3: Baik, dari Kota Makassar, tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala melaporkan.
4: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasupsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpol Rait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, satu orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
5: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
4: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
3: Berikut informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Kita beralih untuk informasi selanjutnya, pendengar, di mana kita akan bergabung dengan RRI Bau-Bau. Ada rekan kita dari Lode Muhammad Syaribul. Selamat sore, rekan Syaribul.
0: Selamat sore, rekan Riko Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
0: Baik, dari Kota Bau-Bau, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
6: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
6: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita-cita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu juga sesuai.
7: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamiruddin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
8: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
7: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan, meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, saya Laude Muhammad Syaribul dan Laude Alamsyah mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Beralih tentunya untuk informasi dari Kota Kendari, di mana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan, estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 Haji merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Ya, pendengar, melanjutkan untuk informasi di kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria. Selamat sore, rekan Maria.
3: Ya, selamat sore, Riko.
1: Baik, silakan untuk informasi di sore hari ini.
3: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan, bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Di antaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
12: Kemudian kalau dilihat dari modus lain, bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya, statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sulteng.
11: Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Ambar STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
13: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tadulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
11: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
14: Ingin informasi dari Palu mengisi Gemasari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Riko di RRI Kendari. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Beralih dari RRI Palu pendengar ya, kita ke RRI Toli-Toli. Ada rekan kita dari Andi Nur Samsuh sore hari ini. Selamat sore, Andi Nur Samsuh.
15: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasi di Gemas Saripati hari ini.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi yang disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat Geofisika BMKG Gorontalo, Asyir Ohtab, berikut ini.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyir. Pak Asyir, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan Pak Asyir.
17: Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah yang BMKG yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan, yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebarluasan peringatan dini tsunami, dan penyebarluasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 jam setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami juga, supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi, mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait, untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat. Karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi, supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya, dan ketika jadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
18: Dan bagaimana pemerintah Kabupaten Buol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi, apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi potensi bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban.
17: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang di wilayah Indonesia, juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah, itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga, terutama dalam pemantau muka air laut bekerjasama dengan instansi seperti BIG. Itu salah satunya ada di Paleleh sebenarnya untuk pemantau muka pasang air laut. Nah, itu dia diharapkan ketika ada gempa berpotensi tsunami, peralatan itu bisa dapat mendeteksi bagaimana estimasi tsunami apabila memang terdeteksi sampai ke pesisir wilayah sekitar Buol dan Kolton.
18: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol agar tetap mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak?
17: Yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui bahwa informasi peringatan gempa dan peringatan dini tsunami itu memiliki wewenangnya adalah BMKG. Karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk monitoring, analisa, dan juga penyebarluasan gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan dini tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, maka bisa dikatakan itu adalah informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika bagi masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik, untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan berangkat bawa meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul telah disediakan.
18: Baik, terima kasih Pak Asyar yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
15: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Wahyuni mengucapkan terima kasih, dan kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tuli-Tuli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan ya wawancara dari RRI Tuli-Tuli bersama rekan Andi Nur Syamsu. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita selanjutnya, kita akan berbagi informasi dari RRI Ampana, di mana dari RRI Ampana ada rekan Yuni di sana. Selamat sore, rekan Yuni.
19: Selamat sore, rekan Riko.
1: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Yuni.
19: Baik, menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
20: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
21: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
20: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini, dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Alwasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni untuk informasinya sore ini. Beralih pendengar dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone, di mana ada rekan kita Andi Imran. Selamat sore, rekan Andi Imran.
22: Selamat sore, Riko.
1: Baik, silakan rekan Andi Imran untuk informasinya.
22: Baik, Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
23: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, pekan panutan PBB P2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
24: Melalui momentum pekan panutan PBB P2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBB
4: BBP2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan BBP2 ini dengan menyampaikan SPPT BBP2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran BBP2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
23: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jeffrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBBP2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
5: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
23: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBBP2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBBP2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
22: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Riko, silakan.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan di kebersamaan kita ya dari Andi Imran di RRI Bone. Kita beralih untuk informasi terakhir di mana dari RRI Mamuju ada rekan kita di sana dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
6: Selamat sore, Bung Riko Ilham.
1: Iya. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
6: Baik, terima kasih melengkapi Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Harapan Puan, Ruang Hangat Bagi Perempuan Untuk Tumbuh. Selengkapnya, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian? Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi jurnaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
24: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025, sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
8: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, Harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita.
0: Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap 2 minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
24: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
0: Di ruang-ruang pertemuan itulah banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan

0: malah mendapat dorongan dari sesama anggota, dari sekedar obrolan di sesi journaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
1: Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan, yeah. Karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
2: Okay, well,
1: banyak
2: benar,
1: sih yang ya. Lain juga, yeah.
0: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotip, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekedar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, Harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.
3: Baik, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju di Gema Saribati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Saya Hafid, juga ada Nurul Wahidah di meja operator mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke rekan Riko Ilham, Pro 1 RRI Kendari. Riko, silakan.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, di mana informasi terakhir dari feature dari RRI Mamuju. Dan seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan ya dari rekan-rekan kita dari RRI Makassar, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone, Kendari, Palu, dan Mamuju, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, dari rekan-rekan operator kita juga, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan di perjumpaan sore hari ini. Dan saya sendiri, Riko Ilham, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan kaum muslimin serta muslimin di mana saja Anda berada, kita dengarkan bersama renungan maghrib menjelang waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Alexander Zulkarnain dengan judul Menjaga Kebersihan Hati dan Lingkungan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita semuanya rahmatnya, karunianya, sehingga apa yang kita lakukan di sore hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dan kelancaran sampai selesai dari pekerjaan kita. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di sore hari ini kita akan membahas satu materi yang akan menambah akhlakul karimah kita, menambah akhlak yang baik dalam kehidupan kita, yakni adalah menjaga kebersihan hati dan lingkungan kita. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu ada satu bahasa yang sering kita dengarkan, yakni adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhru syatrul iman." Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dalam hadis ini adalah at-tuhru syatrul iman. Asyatrul iman maksudnya adalah tidaklah lengkap sebuah keimanan seseorang itu kecuali terlihat pada kebersihan dirinya. Bagaimana tidak, kita dituntut untuk membersihkan diri kita, baik itu secara zahiriyah maupun batiniyah. Secara zahir, seorang muslim harus tampil dalam keadaan rapi, bersih dan harum. Tetapi secara batiniyah, hatinya harus bersih dari kesyirikan, bersih dari sifat dengki, bersih dari sifat sombong, riya, ujub, sum'ah dan sifat-sifat buruk lainnya. Sehingga at-tuhru syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, maknanya adalah kebersihan jiwa kita, kebersihan badan kita, kebersihan lingkungan kita menjadi gambaran seperti apa keimanan yang kita miliki. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tuhur atau kebersihan juga memiliki satu dampak yang sangat positif dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, ketika kita bersih maka kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan ketika kita bersih, orang juga akan senang berinteraksi dengan kita, sehingga kita bisa menyampaikan dakwah Islamiyah ini dengan mudah. Bagaimana kalau yang memberikan dakwah itu dalam keadaan tidak bersih, tentu orang akan menilai tidak baik. Bagaimana kalau kita pergi misalnya ke kantor kita bekerja, atau pergi misalnya ke warung tempat kita menjual, atau pergi ke tempat-tempat yang kita mencari nafkah ma'isyah di sana, kemudian kita pergi dalam keadaan kotor, bagaimana dampaknya dalam pekerjaan kita? Tentu dampaknya adalah dampak yang negatif. Orang tidak akan begitu tenang, senang berada di dekat kita, sehingga barangkali menjadi tidak tenang adanya kehadiran kita. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memperhatikan kebersihan yang ada pada diri kita. Baik itu kebersihan yang zahiriyah, mungkin dalam pakaian kita, mungkin cara kita berwudu, mungkin cara kita mandi, mungkin cara kita berpakaian, mungkin rumah kita kita bersihkan, mungkin lingkungan kantor kita kita bersihkan, mungkin jalan tempat kita lewati kita bersihkan, ataupun lingkungan tempat kita tinggal, RT kita, RW kita, kota kita, kita jaga kebersihannya. Karena kebersihan yang ada di lingkungan muslim itu menandakan keimanan yang ada pada orang-orang yang di dalamnya, keimanan muslim yang menempati tempat tersebut. At-tuhru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagian yang dimaksud adalah sebagian yang menjadikan kesempurnaan iman tersebut. Demikian materi kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mutatahirin, yang senantiasa menjaga kebersihan kita, kebersihan dari dosa-dosa, kebersihan dari yang zahiriyah berupa kotoran ataupun kebersihan-kebersihan batiniyah yang berupa sifat-sifat dengki ataupun sifat-sifat buruk. Demikian, billahi taufik wal hidayah wa ridha inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastur

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI, bau-bau kebersamaan kita untuk Kapten malam ini ditemani Yanti. Masih bareng dengan Bung Alam sampai tutup siaran nanti ya pendengar. Dan kita awali di Kapten malam ini dengan klarifikasi dari hoax yang beredar pendengar. Mungkin Anda juga pernah dengar ya, ada informasi yang mengatakan kalau memanaskan nasi terlalu lama pendengar sampai lebih dari 6 jam itu bisa memicu kanker atau diabetes. Nah, nyatanya pendengar, dari unggahan di sosial media TikTok yang juga berisi narasi yang serupa ya, yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi atau rice cooker itu loh pendengar, lebih dari 6 jam bisa memicu kanker dan diabetes. Informasi ini pendengar juga bahkan disertai dengan video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat bisa berubah jadi zat berbahaya. Namun faktanya klaim ini tidak benar ya, karena dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shutian menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak menyebabkan kanker. Resiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan itu adalah pertumbuhan spora bakteri yang bisa menginfeksi saluran pencernaan. Jadi tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan itu bisa memicu kanker pendengar. Sementara itu keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Jadi sekali lagi, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa diketahui dulu sumbernya dari mana dan dicek faktanya.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Misalnya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

Ya pendengar RRI, bau-bau untuk Anda penggila bola dunia pastinya tidak melewatkan pertandingan dari timnas Argentina melawan Inggris ya pendengar. Dan ya selamat untuk pendukung Argentina karena Argentina menang lawan Inggris 2-1 pendengar. Dan ada kabar yang cukup menarik, ini jadi perhatian publik juga ya, soal ada pesan yang disampaikan melalui spanduk yang digelar oleh timnas Argentina pendengar, yang menarik perhatian seluruh dunia setelah menyingkirkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Sorotan ini muncul ya, memang bukan karena kemenangan saja, tapi selebrasi pemain seusai pertandingan. Dan Argentina memastikan kemenangan dramatis ya 2-1 atas Inggris. Pendengar, setelah laga berakhir, sejumlah pemain merayakan keberhasilan mereka dengan membentangkan sebuah spanduk. Spanduk itu bertulisan Las Malvinas son Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Aksi ini langsung mengundang perhatian publik ya pendengar, karena ini ada kaitannya dengan sengketa wilayah Argentina-Inggris. Jadi Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris menyebutnya dengan Falkland. Nah pendengar, back Lisandro Martins dan gelandang Giovanni tampak memegang spanduk itu di tengah lapangan, dan keduanya kemudian menyapa para pendukung Argentina yang hadir memenuhi tribun stadion. Tulisan Las Malvinas son Argentinas ya, itu punya arti kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Wilayah ini pendengar dikenal sebagai Falkland Island ya oleh Britania Raya, dan masih menjadi wilayah sengketa. Perselisihan mengenai kepemilikan kepulauan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun antara Argentina dengan Britania Raya, dan konflik terbesarnya itu terjadi di tahun 1982 melalui perang yang berlangsung selama 74 hari pada saat itu. Nah, perang Malvinas sendiri pendengar menyebabkan lebih dari 900 orang meninggal dunia dari kedua pihak, dan hingga kini isu kepemilikan wilayah itu masih jadi pembahasan sensitif bagi Argentina dan Britania Raya. Belum diketahui yang membawa spanduk itu di dalam stadion saat pertandingan berlangsung, tapi kemunculannya memang memicu perdebatan ya pendengar, karena membawa pesan terkait politik dan kedaulatan wilayah. Sebelumnya nuansa mengenai Malvinas ini memang sempat muncul setelah Argentina mengalahkan Swiss di babak perempat final, dan beberapa pemain terdengar menyanyikan lagu yang menyebut Malvinas ya, Diego Maradona serta Lionel Messi. Gelandang Argentina Rodrigo juga menyebut ya lagu itu sebagai bentuk penghormatan bagi korban perang Malvinas. Ya pendengar, kita tahu kalau peraturan FIFA itu melarang atribut dan pesan-pesan politik ya, tapi belum memberikan, mereka juga belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan kejadian itu. Ya, kita tunggu aja klarifikasinya seperti apa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Pak Angga itu orang siapa?
6: Angga emang staf Bapak ya?
5: Pak Angga itu orang siapa?
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
6: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
6: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
16: Ya, terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
17: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
18: Gagal juga.
17: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa beronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
18: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Iskarisna Pabicara ini menceritakan kisah nyata Dahlan Iskan, seorang tokoh pengusaha yang juga dikenal sebagai politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN. Perjalanan hidup Dahlan Iskan yang berasal dari keluarga sederhana dan besar di pedesaan, meski hidup kekurangan, Dahlan selalu semangat untuk menggapai impian dan cita-cita.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, pendengar kebersamaan selanjutnya kami bergabung ke Pro 1 RRI Gendari untuk mimbar agama Buddha, siaran khusus bagi umat Buddha. Selamat mendengarkan.
2: Menjadi umat Buddha, syarat yang pertama sekali atau pertama kali bukan harus bisa membaca parita dalam bahasa Pali yang mungkin sulit untuk dibaca pertama kali, bukan pula harus mempunyai altar dengan patung Buddha yang indah di rumah. Meskipun membaca parita dan punya altar adalah suatu hal yang sangat baik, yang pertama kali harus dilakukan adalah harus siap dan berani mengubah cara berpikir. Seorang umat Buddha akan ditandai dengan cara berpikir yang Buddhis, cara berpikir Dhamma. Seperti apa itu? Kita dihadapkan pada kenyataan yang telanjang, yang terus terang dan apa adanya. Kenyataan itu sering tidak cocok dengan keinginan kita. Namun, dengan menghadapi kenyataan apa adanya, ini akan membuat kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana dalam memaknai arti suatu kehidupan. Sahabat Sedharma, satu contoh misalnya, kalau kita mengidap suatu penyakit, maka seorang umat Buddha harus mau mengakui bahwa diri kita sedang sakit. Dhamma mengajak kita untuk melihat kenyataan hidup dengan apa adanya, dengan terus terang, tanpa screen atau tabir. Oleh karena itu, meskipun berat dan pahit, kalau kita mau melihat kenyataan, menerima kenyataan, maka kita akan berpikir secara dewasa dan sikap kita akan menjadi sikap yang lebih bijaksana. Menutupi penyakit adalah sikap yang kekanak-kanakan. Karena itu, sikapnya, tindakannya, perbuatannya tidak akan menjadi bijaksana. Sehingga perbuatannya akan menghancurkan dirinya sendiri. Inilah gunanya beragama, terutama mengenal Dhamma. Kita ditantang, diminta kesanggupan kita, bukan hanya kesanggupan untuk menyumbang perbuatan positif seperti halnya pembuatan wihara, menyumbang tanah untuk pembuatan wihara. Bukan pula kesanggupan untuk menghafal parita, tetapi kesanggupan untuk mengubah cara berpikir dan kesanggupan untuk berani melihat kenyataan sebagaimana adanya, sehingga sikap, tindakan, dan perilaku kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Agama Buddha tidak anti materi, tidak menginginkan saudara hidup melarat atau hidup menderita. Misalnya, cukup berpakaian atau menggunakan pakaian penutup tubuh, ya, kulit kayu, atau makan menggunakan nasi dan garam. Tidak, ya. Tidak pernah ada ajaran agama Buddha yang mengajarkan demikian. Tetapi yang diminta dalam ajaran agama Buddha adalah bagaimana pandangan saudara dalam memandang uang dan materi tersebut. Kalau pandangan saudara dalam memandang uang dan materi sama dengan sebelum saudara mengerti ajaran agama Buddha, maka saudara bukanlah umat Buddha. Karena umat Buddha ditandai cara berpikir yang sesuai Dhamma. Agama Buddha tidak menganggap uang, materi, kendaraan, rumah yang mewah, tanah itu adalah jelek, kotor, dan tidak bermanfaat. Tidak sama sekali. Karena materi dan uang adalah netral. Sama seperti listrik. Ini suatu contoh. Bukan suatu yang penuh dengan cinta kasih, Listrik itu bukan suatu yang penuh dengan cinta kasih, tetapi juga bukan sesuatu yang kejam. Listrik bisa membakar rumah, membunuh manusia, tetapi bisa pula menerangi kita, membangkitkan mesin, dan bermanfaat untuk manusia. Kalau saudara memandang uang, materi, rumah, mobil, dan sebagainya itu bukan sebagai kekayaan atau sebagai milik, melainkan sebagai alat untuk mensejahterakan keluarga, alat untuk melakukan kebaikan, kebajikan yang lebih banyak dalam kehidupan ini, maka itulah cara berpikir umat Buddha. Semua orang senang akan kesenangan, kebahagiaan termasuk diri saya, tetapi merupakan selera atau keinginan manusia, kemudian untuk mengukuhi, menggenggam kesenangan dan kebahagiaan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Dan menurut kenyataannya, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau saudara sudah siap mengubah cara berpikir bahwa memang segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal atau anicca, kebahagiaan maupun kepuasan adalah tidak kekal, demikian juga dengan problem, kesulitan, kesedihan adalah tidak kekal, maka saudara sudah harus siap menghadapi dunia ini dengan segala perubahannya. Adalah orang yang paling kecewa di dunia ini, yang menganggap segala sesuatu di dunia ini adalah kekal atau abadi. Adalah orang yang paling tidak bahagia di dunia ini, yang menggenggam erat segala sesuatu yang menyenangkan, karena segala sesuatu itu adalah perubahan atau akan mengalami perubahan. Mengubah cara berpikir seperti ini amatlah membantu. Sikap memandang dunia ini atau menanggapi segala sesuatu dengan jelas, benar, dan sesuai dengan kenyataan adalah sesuatu yang sangat membantu. Ini lebih berharga daripada saudara mempunyai macam-macam benda pusaka. Pusaka yang bisa dimasukkan ke dalam pikiran itulah yang paling berharga. Sahabat Sedharma, pusaka pengertian yang sesuai dengan kenyataan. Dan untuk itu saudara dituntut untuk siap mengubah sikap berpikir saudara. Sekali lagi, memang belajar melihat kenyataan dengan terus terang ini adalah berat, pahit karena tidak sesuai dengan selera atau kehendak kita. Selera kita menginginkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang senantiasa dan terus menerus. Tetapi itu adalah tidak mungkin. Sangat berat untuk menerima kenyataan kalau itu sudah berubah. Tetapi itulah kenyataannya. Kalau saudara berani menghadapi kenyataan itu, ya, saya mengatakan sangat luar biasa. Sahabat, bagaimana agar menjadi berani? Harus siap mengubah cara berpikir yang sesuai kenyataan. Sekarang jangan lagi menganggap segala sesuatu itu abadi, kekal, termasuk penderitaan, kesulitan, problem, karena semuanya tidaklah kekal. Sekarang jangan lagi menganggap bahwa hidup adalah untung-untungan, pemberian atau hadiah. Tetapi mulai sekarang harus menganggap bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup ini adalah tidak kekal. Kita harus melihat kenyataan itu, sehingga kita tidak diputar-putar di dalam perubahan yang tidak kita kehendaki. Kita harus menjadi dewasa sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Sahabat Sedharma yang berbahagia, tantangan bagi kita adalah bagaimana kalau kita menghadapi persoalan atau problem karena lingkungan, kolega, pekerjaan, atau pasangan, atau anak-anak kita tidak akan selamanya cocok dengan selera atau keinginan kita. Suatu saat kalau lingkungan tempat kita bergantung sudah tidak bisa menyenangkan kita lagi, maka habislah kita. Saudara merasa kebahagiaan saudara dirampok kalau masih satu atau dua problem dan saudara masih punya kenikmatan di bidang lain, maka tidak ada persoalan. Tetapi, kalau problem itu datang bertubi-tubi dan bersamaan, semua tempat saudara bergantung tidak dapat memuaskan saudara. Habislah kebahagiaan saudara. Seperti digoreng habis-habisan. Mampukah saudara bertahan kalau saudara mempunyai simpanan di dalam batin? Saudara akan bisa bertahan. Andai kata lingkungan sudah tidak bisa lagi sesuai dengan keinginan saya masih mempunyai kesenangan dan kebahagiaan batin. Dengan demikian saudara akan lebih bertahan dalam menghadapi kehidupan ini. Sahabat, dari manakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan batin? Yakni dari pengetahuan mengenai hakikat kehidupan ini sebagaimana adanya. Dan melakukan kebaikan. Inilah gunanya melakukan kebaikan. Saya tidak bicara kalau berbuat baik akibatnya, karmanya begini begitu, tetapi kebajikannya itu akan menjadi simpanan batin. Tidak terasa seperti Anda menabung di bank. Mungkin saudara berkata, apa gunanya sih menabung? Mengurangi jatah. Jatah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi nanti kalau saudara tiba pada keadaan yang sangat menyulitkan, saudara baru bisa merasakannya. Apa manfaatnya jika kita menabung? Sama halnya ketika kita melakukan perbuatan baik setiap hari. Apa manfaatnya ya, untuk diri kita di kemudian hari? Saudara, ini adalah keuntungannya orang menabung berbuat baik. Maka anjuran saya, permintaan saya, cobalah saudara menabung. Menabung di dalam batin saudara. Untuk suatu saat kalau saudara jatuh di dalam penderitaan, saudara mampu tetap bertahan, punya daya tahan yang saudara bangun sendiri. Tidak ada orang yang menghadiahkan daya tahan seperti kesabaran, kekuatan, dan lain-lainnya. Semua itu harus dilatih, ditumbuhkan, dikembangkan di dalam diri oleh diri kita sendiri. Sahabat, inilah ajaran agama Buddha. Memang tidak simpel atau mudah. Ajaran agama Buddha itu tidak menawarkan dua alternatif, percaya atau tidak. Agama Buddha tidak sesimpel itu. Tetapi saudara dituntun seperti orang yang buta, lalu diobati, dibimbing pelan-pelan bagaimana untuk menghadapi kehidupan ini, supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Memang sulit. Hasil-hasil besar yang ada di dunia ini bukanlah suatu kebetulan. Orang-orang besar yang bisa menemukan penemuan besar spiritual atau materi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah membutuhkan suatu perjuangan. Kalau saya ditanya, Pak Martinus, menjadi umat Buddha itu bangganya apa sih? Apakah karena wiharanya yang besar? Atau kebaktiannya, puja baktinya yang rame, atau duduknya yang rapi? Jawaban saya, bukan demikian. Saya bangga menjadi umat Buddha karena saya mempunyai wawasan yang luas. Saya tidak sekedar ditawarkan oke atau tidak, yes or no, percaya atau tidak, bukan itu. Tetapi saya disodorkan pengertian. Kalau saya mengerti, saya akan percaya. Bukan dibalik. Kalau Anda percaya, Anda akan mengerti. Tidak demikian. Tetapi kalau Anda mengerti, tidak usah diminta, Anda akan percaya. Mempunyai cara berpikir yang benar, sikap memandang kehidupan ini dengan benar, adalah syarat yang pertama menjadi seorang umat Buddha. Memang berat, tetapi itulah dunia ini sebagaimana adanya. Sahabat, dalam bahasa Pali, Atanawa sudantena natam labari dulabham. Artinya, Setelah dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang sungguh sangat sukar dicari. Sahabat, siapa yang bisa melindungi saudara? Yang paling setia, yang tidak berkhianat, yang paling safe atau yang paling aman, yaitu adalah pikiran saudara sendiri yang sudah dilatih. Karena itu, dengan melatih diri sendiri akan mendapat keuntungan yang sukar dicari, yaitu pelindung yang sangat setia. Marilah kita siap menghadapi kenyataan. Punyailah modal di dalam batin yang kuat, tegar menghadapi apapun, karena apapun yang ada atau yang terjadi adalah bersifat tidak kekal atau anicca. Sahabat Sedharma, semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Ada kembali bersama kami di RRI Bau-Bau setelah tadi kita ikuti mimbar agama Buddha di Pro 1 RRI Kendari ya. Semoga Anda kabarnya hari ini baik-baik saja ya pendengar, dan tetap setia mendengarkan RRI Bau-Bau karena kami masih akan terus lanjut dengan pilihan lagu serta informasi, dan pastinya juga ada program-program pilihan yang bisa Anda ikuti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu nanti juga akan menyapa Anda di jam 10 malam nanti. Jadi Anda juga bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda di kebersamaan kita dalam ruang rindu. Baik, pendengar dari Bau-Bau, kami hadir berikutnya dengan sejumlah informasi ringan yang temani aktivitas Anda, dan nanti juga akan ada segmennya drama radio. Nah, untuk Anda pecinta drama radio, tungguin aja nanti menyapa Anda di kebersamaan kita untuk drama radio edisi hari ini.

di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

0: Ma? Ma?
1: Kenapa kak? Teriak-teriak.
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

banget dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif ya pendengar. Waduh, kalau yang lagi jatuh cinta kayaknya denger lagu ini akan semakin bersemangat. Yang pendengar, berikutnya kami hadir untuk persembahan drama radio yang sudah tunggu-tunggu. Kali ini kami hadir untuk drama radio dengan judul Jembatan Harapan. Ini persembahan dari RRI Atambua pendengar ya. Seperti apa jalan ceritanya? Tidak boleh kita nunggu lama-lama karena pasti pendengar sudah sangat ingin mendengarkan. Kalau gitu kita dengar sama-sama ya.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
2: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
2: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.
3: Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
3: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
3: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

Ya, Prikerari Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di 97,8 MHz. Dan juga di streaming RRI Digital, loading. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, Anda pernah tidak sih merasa, khususnya untuk Anda yang mungkin ini lahir di 80 atau di tahun 90-an lah ya pendengar. Soalnya di masa-masa itu lagu-lagu nostalgia ya pendengar kita dengar saat masa kecil ya. Kalau kita melihat sekarang ya, banyak orang ya pendengar yang juga meskipun masih muda tapi suka mendengarkan lagu-lagu zaman dulu pendengar. Ada beberapa tanggapan dari pendengar ya, dari netizen nih. Kenapa kita cenderung lebih suka lagu-lagu lama yang kita dengar saat kecil hingga remaja? Ya, beberapa tanggapan mereka sih, katanya nostalgia itu adalah jenis musik favorit saat remaja yang awet sampai dewasa atau usia lanjut ya. Ini memang fenomena yang lazim dialami setiap orang, dan kenyamanan atas karya dari musik favorit saat melewati masa puber itu akan terus ada di alam bawah sadar kita. Oh iya ya pendengar, ketika kita kecil lagu-lagu masa dulu itu loh kayaknya ada kenangan tersendiri gitu yang membuat kita selalu tidak bisa lupa dengan lagu-lagu dulu ya pendengar. Kalau Yanti sih saat kecil itu yang saat masa kecil sampai ke puber gitu, masa-masa puber ya. Yanti sih udah masuk era band, lagu-lagu band gitu. Tapi sekarang kan udah jarang ya yang lagu-lagu band mengeluarkan single terbaru atau album apalagi. Sekarang banyak kan tuh yang ini, yang single pendengar, yang penyanyi sendiri gitu. Tapi pendengar, memang lagu-lagu dulu ya membawa kesan tersendiri, karena selain dari liriknya yang bagus dan mendalam, juga nadanya itu, iramanya itu pendengar, yang punya jiwa tersendiri ya, yang menghidupkan lirik dari lagu itu dan sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, ngomong-ngomong soal lagu, ini ada kesempatan pendengar untuk Anda merequest lagu-lagu kesayangan. Tapi kita tidak bernostalgia lagi karena beberapa hari terakhir kita lagu nostalgia terus ya. Jadi kita sekarang di lagu tahun 2000-an. Pendengar bisa bergabung nanti di line telepon maupun juga WhatsApp bersama kami dalam segmen Ruang Rindu sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Sangarapada, Kecamatan

0: Assalamualaikum, selamat malam pendengar RRI Bau-Bau. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Yanti harap semuanya sehat. Yang lagi diuji sama sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan tetap semangat buat sembuh. Ya pendengar, Yanti kembali lagi di Ruang Dengar Anda untuk Ruang Rindu edisi malam ini 17 Juli 2026. Yanti sangat bahagia bisa ketemu lagi sama pendengar, karena pendengar adalah hiburanku. Mudah-mudahan RRI juga jadi hiburan pendengar ya. Ya, kebersamaan kita di Ruang Rindu seperti biasa, Anda boleh request lagu-lagu yang sesuai dengan tema kita kali ini di tahun 2000-an ya sampai sekarang. Jadi boleh mendengar. Tadi Yanti sudah buka lagunya dengan Afgan, judulnya Terima Kasih Cinta, yang dirilis di tahun 2008. Pendengar juga bisa bergabung dan merequest lagu pop Indonesia yang ingin Anda dengarkan. Kita sudah terhubung dengan penelpon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu. Assalamualaikum,
0: iya.
1: Mbak Yanti.
0: Iya. Tumben nih Mas Galuh duluan telepon lah.
1: Lah.
0: Iya.
1: Kan nyopan banget dong.
0: Oh iya.
1: Merpati terbang ke udara.
0: Cakep.
1: Hujan hati lagi mengudara.
0: Asik bungkus.
1: Mantap.
0: Lagunya siapa ya, Mas Galuh? Gitu.
1: Berarti lagu baru pun boleh ya ini?
0: Iya, 2000-an sampai sekarang.
1: Oh, Sama-sama Cinta aja dari Andra Merpati.
0: Sama-sama Cinta, bukan Kita Sama-sama Suka, bukan itu ya?
1: Ya, Sama-sama Suka sama Mbak Yanti ada apa-apa dong, ya diputar.
0: Sama-sama Cinta.
1: Iya, Andra Respati ya.
0: Ya, oke. Terus?
1: Ya, salamnya buat ini, siapa sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Albert, Bang Tegar,
0: okay.
1: Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja. Buat Mbak Yanti tetap semangat ya, mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarganya.
0: Amin,
1: terima kasih Mbak Yanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ke penelpon lainnya, ada yang sudah menunggu nampaknya. Halo. Waalaikumsalam. Oh, ini yang baru disapa barusan ya. Oh, iya. Tapi suaranya rada kecil ini, gimana ya? Halo?
2: Halo?
0: Oke, lumayan lah. Lumayan. Lagunya siapa?
2: Lagunya ini masuk enggak Satu Nama Tetap Itu.
0: Siap, penyanyinya siapa?
2: Eyi.
0: Judulnya?
2: Satu Nama Tetap di Hati.
0: Satu Nama Tetap di Hati. Ntar kita lihat ya. Oke.
2: Buatnya Mas Galuh, buatnya semuanya aja. Buat ada nggak lagunya?
0: Satu ada. Ya. Tapi ini lagu jadul bukan sih? Kayaknya lagu jadul deh. Hah?
2: Lagu jadul
0: kah? Bentar kita lihat dulu ya. Kok kayaknya lagu jadul sih, ini dilihat-lihat dari penampakannya ya. Kita ada 97. Ada yang lain?
2: Kalau begitu pilihkan aja.
0: Oke, siap. Lagu tentang cinta kan?
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Pendengar, untuk kebersamaan kita di sesi kali ini, boleh deh satu lagi penelpon, biar tiga lagu sekaligus saja, biar penelpon senang. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar nih?
3: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sebaliknya juga ya.
0: Insyaallah. Lagunya lagu masa kini, tahun 2000-an.
3: Lagunya anu, Karma Tak Bisa.
0: Boleh dong.
3: Boleh. Pergi pagi, pulang pagi.
0: Aduh, menceritakan masa muda dulu kayaknya nih Bang Zul ya.
3: Iya, betul.
0: Pergi pagi, pulang pagi karena lintas daerah tuh. Oke, Mi. Pergi pagi pulang pagi ya, Tabung Kusya.
3: Saya menyapa dulu ya, pertama teman-teman Mbak Yanti dan operator, semoga selalu semua keluarga.
0: Amin.
3: Ada Bang Lima-Lima di Lampung, ada Mbak Sarita yang berlewat di Banjarmasin sana, ada Musdal di Surabaya.
0: Ya.
3: Kemudian ada Bung Ali di Batam, ya. Bung Ujan di Betambari, Purnama di Sulawesi Barat, Mbak Rani Ternate.
0: Baiklah.
3: Bung Alba dan Bung Tegari Keraton, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: yang mendengar dari bau-bau, bagaimana dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan? Semoga semuanya suka ya pendengar. Boleh deh gabung lagi yang mau request di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Ya, ada penelpon kita yang bergabung, ada pendengar kita yang bergabung di jalur WhatsApp nih. Coba kita cek dan recheck ada siapa di sana. Assalamualaikum RRI Bau-Bau, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu dari Nadia di Palatiga. Merekos lagunya Nenekku Pahlawanku, karya Wali. Oke deh, dibungkus. 2 lama tidak dengar lagu ini, padahal dulu tuh lagunya sangat populer ya, Nenekku Pahlawanku. Oke, okay, kita ke penelpon lain ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mbak Yanti.
0: Iya, Pak Andis. Lagunya siapa, Pak Andis?
1: Ada bersama anaknya itu, siapa juga yang itu?
0: Oh, yang featuring sama anaknya, boleh. Kalau itu lagu lama tapi di cover ulang ya. Oke, okay, boleh.
1: Lagunya buat Mbak Yanti Lompok Tuhannya Sobat Lompok. Semoga bikin semakin banyak kalau berkah. Buat tadi Bung Galo, Bung Sari, Bung Mas Sari, Balin, Mbak Rani, Mbak Valida, Bung Suryan, Bung Andi di Batam.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Satu penelpon lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Bang Yono.
2: Ya, Mbak Yanti.
0: Lagunya siapa, Bang Yono?
2: Lagunya Raim Laude.
0: Raim Laude, judul?
2: Judulnya Iqra.
0: Kalau yang judul lain, kayaknya Iqra lagu religi deh. Raim Laude yang lain boleh? Saya pilihkan ya.
2: Lagunya
0: apa? Apa?
2: Hizana.
0: Hizana
2: Rafira.
0: Hizana?
2: Hizana.
0: Judulnya apa?
2: Hadis Mufa.
0: Judulnya?
2: Hadis.
0: Suaranya ini rada kurang jelas.
2: Judulnya Hadis Unika.
0: Hades?
2: Unika.
0: Hades Nonika.
2: Hadis Unika.
0: Ade Monika.
2: Hadis Unika.
0: Adesunikah. Oh iya iya. Oke,
2: buat semua aja.
0: Buat semua aja. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pendengar, kita langsung saja dengarkan lagunya. Untuk pendengar yang tidak bisa gabung di jalur telepon, boleh kirimkan pesan Anda via WhatsApp kami 0822 5972 2994.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.

0: Kita lanjut lagi pendengar, dan nampaknya ini sesi terakhir kita ya di Ruang Rindu. Tidak apa-apa, masih ada waktu untuk pendengar mau request lagu. Silakan saja di 0822 5972 2994. Ada penelpon. Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Yanti dari Widi di Tokyo monitor katanya. Request lagu dari Noah, Mimpi yang Sempurna versi Jepang katanya. Boleh deh, emang deh Mimpi yang Sempurna. Oh iya, ada lagunya dia tuh yang versi Jepang, ntar kita liatin ya. Salamnya buat semua-mua, saya tidak bisa sebutkan satu persatu nih, soalnya banyak banget. Yang pastinya semua pendengar RRI Bau-Bau yang bisa gabung itu disapa sama Bung Widi. Terima kasih. Oke lah, ada penelpon, kita menyapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Pak.
0: Iya, Mas Andi baik. Gimana sebaliknya, mudah-mudahan baik juga ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, kita lagunya ini nih, lagu masa kini nih.
1: Iya, masa kini ya. Kotak, kotak masuk masa kini kan?
0: Kotak masuk dong masa kini.
1: Iya, kotak ya. Masih cinta.
0: Masih cinta, weh. Belum move on yang ceritanya.
1: Kasih pengertian aja, selalu biar.
0: Oke.
1: Oke, salamnya.
0: Masih cinta, salamnya buat siapa?
1: Pertama buat Mbak Yanti sama operator. Semoga selalu sehat ya Mbak Yanti.
0: Amin.
1: Terus ada Bung Zul, ada Bung Chan, ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, ya. Ada Rani, ada Sari, Bung Zul, ada Mbak Alin, ada Bunda Emel, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya pendengar, bentar ya, nanti cek dulu. Kayaknya kita udah 3 lagu sih. Oh iya. Oh belum, baru 2 lagu. Boleh deh, 1 lagu lagi kalau ada pendengar yang mau gabung ya. Tapi gabungnya via WhatsApp aja ya pendengar. Nanti hadirkan lagunya ya. Baiklah, kalau gitu kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oh ya, untuk Mas siapa tadi ya? Widi, Bung Widi di Tokyo. Lagunya Noah tuh yang versi Jepang judulnya Mungkin Nanti, bukan Mimpi yang Sempurna ya. Jadi nanti hadirkan lagunya. Terus juga untuk pendengar RRI Bau-Bau, seperti biasa setelah Ruang Rindu nanti belum meninggalkan Anda, karena masih ada sajian jazz music yang akan mewarnai ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti. Stay terus di 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang

dalam bidang pekerjaan. Tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

pendengar RRI, bau-bau tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini. Esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami kembali menyapa Anda di edisi hari berikutnya. Dan pendengar, kami ucapkan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bau-bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026.

0: Selamat pagi kembali pendengar Paling Jumpa Kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita juga akan hadirkan untuk Kapten pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Horta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saya kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Ibu Siti Sulaiha Abbas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan

0: Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Kami hadirkan untuk Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Kendari. Selamat mengikuti.
1: Siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi, waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersua lagi untuk di segmen Mutiara Pagi untuk hari ini edisi 18 Juli 2026. Bersama untuk di Mutiara Pagi seperti yang sesuai dengan jadwal dan juga flyer yang telah beredar di sosial media kami. Untuk segmen Mutiara Pagi hari ini kita akan mengangkat topik makna perjalanan hidup. Sudah bersama di ujung telepon dengan narasumber kita pagi hari ini ada Bapak Dr. Andos Kiai Haji Muslim MSI. Mungkin kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kiai silakan. Mungkin sebagai pengantar awal untuk di pagi hari ini dengan topik kita untuk di segmen Mutiara Pagi, makna perjalanan hidup. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kendari dengan siaran khusus Mutiara Pagi yang insya Allah pada subuh hari ini kita akan mengkaji atau menyimak makna perjalanan hidup. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk bernapas hingga detik ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kehidupan dunia adalah perjalanan singkat yang penuh ujian, di mana waktu terus berjalan dan tidak dapat diputar kembali. Manfaatkan setiap detiknya dengan memperbanyak amal soleh, bersyukur atas segala nikmat, dan menjadikan ibadah sebagai prioritas utama kita untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan akhirat yang kekal. Pernahkah kita menerungkan seberapa cepat waktu berlalu? Hari terasa berganti begitu cepat, dari pagi ke malam hingga tanpa terasa usia kita terus bertambah. Secara majas, tapi secara hakiki usia kita berkurang. Di tengah hirup pikuk duniawi, mengejar karir, harta dan popularitas, seringkali kita lupa bahwa hakikat kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadzihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna darul akhirata la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia adalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Segala pernak-pernik kehidupan seperti harta dan jabatan adalah ujian. Nah, apakah semua itu membuat kita harus semakin dekat atau justru menjadikan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu, pada saat kita masih dalam keadaan sadar, masih dalam keadaan normal pemikiran kita, kita tentu akan berupaya untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, memaknai kehidupan ini ada tiga prinsip utama sehingga kehidupan kita di dunia bernilai ibadah dan tidak merugi. Yang pertama, manfaatkan waktu dengan baik. Waktu adalah modal yang paling berharga. Orang yang cerdas adalah mereka yang mengisi waktu luangnya dengan ketaatan, menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Oleh karena itulah, karena waktu sebagai utama, maka jangan menunda-nunda amal saleh dengan waktu yang masih senggang dan waktu yang masih luang. Sebab pada suatu saat nanti, waktu kita tidak mampu lagi untuk memanfaatkannya dengan baik, karena kita tidak tahu kapan jatah itu akan datang, kapan saatnya kita sudah tidak punya kemampuan, bahkan kapan saatnya kita dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada kerugian orang bagi yang menyia-nyiakan waktu. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah, nikmatani magunum fihi makasiru minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat, kalau itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka tidak terolong orang-orang yang merugi, yaitu as-sihhat wal farag, kesehatan dan juga kesempatan. Kesempatan itulah yang dianalogkan sebagai waktu yang tersedia. Yang kedua, mensyukuri segala nikmat. Orang yang pandai mensyukuri nikmat itu, salah satu di antara sikapnya adalah selalu merasa cukup apa yang dimiliki. Dan itulah yang disebut dengan sifat qanaah. Kemudian orang yang memiliki sifat qanaah selalu sadar bahwa ternyata apapun yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah, dan nanti akan mendatangkan ketenangan hati dan keberkahan apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga bisa mendatangkan bala, mendatangkan bencana, bahkan mendatangkan yang namanya fitnah apabila tidak dimanfaatkan dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Adalah salah satu hadis dia katakan bahwa secerdas-cerdasnya manusia atau hamba Allah adalah yang selalu mengingat kematian. Kenapa? Orang yang selalu mengingat kematian pasti punya usaha dan ikhtiar untuk mencari, untuk berbuat apa yang harus menjadi bekal nanti pada saat datangnya kematian. Karena itulah, mari kita memanfaatkan waktu yang ada, kemudian kita lakukan dengan selalu mensyukuri nikmat dan senantiasa mengingat kematian sebagai salah satu cara kita untuk menjalani hidup yang sementara di atas jagat raya ini. Mari kita jadikan setiap langkah dan hembusan nafas kita bernilai ibadah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan ridhonya, sehingga kelak kita dapat kembali menghadap kehadiratnya dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai pengantar untuk di segmen Mutiara Pagi kita hari ini dengan topik makna perjalanan hidup pendengar. Jadi memang setiap manusia untuk saat ini tengah menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan cerita, ujian, kemudian juga harapan dan perjalanan.

0: 0967 atau juga boleh di 0401 3124008, di sana juga bisa. Kemudian juga Anda yang ingin bertanya atau ingin berkomentar di kolom komentar kami di TikTok, boleh. Silakan sematkan komentar Anda, nanti kita coba bacakan di studio dan langsung dijawab oleh Pak Kiai Muslim. Nah, kita sembari menunggu yang ingin bergabung di jalur 008, kita coba ke WhatsApp dulu ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Rina di Poasia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita merasa lelah karena masalah datang silih berganti. Bagaimana cara kita agar kita tetap kuat dan juga yakin bahwa setiap ujian itu pasti memiliki hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya. Halo?
1: Halo? Halo?
0: Ya. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Rina, Pak Kiai. Mungkin bisa langsung dijawab.
1: Iya, saya tidak kedengar. Seperti ada bodoh, kenapa tidak kedengar? Gimana pertanyaannya?
0: Pertanyaannya ini dari Ibu Rina di Poasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita merasa lelah karena masalah yang datang silih berganti. Nah, bagaimana cara kita agar kita tetap kuat dan juga yakin bahwa setiap ujian itu pasti memiliki hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya.
1: Ya, menjalani hidup di atas jagat raya ini memang penuh dengan kelelahan. Lelah. Karena kalau tidak ada kelelahan, berarti tidak ada makna kehidupan. Jadi kelelahan itu makna kehidupan. Coba yang dijaga kelelahannya dengan cara yang bagaimana? Kelelahannya itu dia. Kenapa lelah? Bagaimana tiap malam tahajud? Lelah pasti. Lelah, iya, bagaimana tidak lelah? Setiap waktu rumahnya berjauhan di masjid itu, tapi setiap waktu ada di masjid itu lelah. Tapi perjalanan menuju masjid dengan suatu kelelahan itu, itulah yang akan membawakan kenikmatan nanti. Ada juga yang lelah. Apa kelelahannya? Lelah, tiap malam gadang. Ini untuk ini, pasti lelah. Tapi gadangnya apa? Ngaji atau apa? Kalau dia begadang ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau dia begadang itu karena yang lain, karena uzubillah. Nah, jadi memang maknailah bahwa hidup di atas jagat raya ini penuh dengan kelelahan. Tapi upayakan dan ikhtiarkanlah supaya kelelahan hidup ini adalah lelah karena yang bermanfaat, lelah karena ibadah, lelah karena apa seterusnya, baik ibadah sosial maupun ibadah-ibadah ritual. Udah apa? Karena kelelahan itu insya Allah akan mendapatkan kerjaan baik. Tapi kalau sengaja lelah, ternyata kelelahannya adalah mondar-mandir di tempat yang maksiat, kelelahannya adalah melakukan sesuatu yang tidak benar, maka itu ya kita harus yakin, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang melakukan kelelahan karena dengan kebaikan, maka itu pasti akan dapatkan hasil kelelahan tersebut. Tapi siapa yang melakukan kelelahan-kelelahan karena jahat dan maksiat, maka dia akan mendapatkan azab kelelahannya tersebut. Sekira itu ya.
0: Nah, jadi itu ya. Kalau kita lelahnya karena hal-hal baik, ya tidak masalah. Kalau hal-hal buruk yang kita kerjakan lantas lelah, itu yang baru jadi pertanyaan besar ya Pak Kiai ya. Baik, nah kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo, Pak Kiai? Halo?
1: Halo?
0: Halo, ya. Seperti agak kresek, Pak Kiai. Ini kayaknya mungkin handphonenya Ya.

0: Kenapa geletuk-geletuk? Tidak ada suara. Tidak ada.
1: Halo.
0: Kenapa?
1: Suaranya di studio kayak terganggu, Pak Kiai. Sepertinya dari handphone Pak Kiai ini.
0: Dia ini tidak ada.
1: Halo.
0: Atau dimatikan dulu gimana ya?
1: Oh iya, coba.
0: Karena tadi ada yang menelpon tadi, jangan gangguan itu.
1: Oh iya. Baik, kita coba.
0: Tidak ada suara.
1: Halo, oh, baik, kita coba. Nanti kita coba bergabung kembali bersama Pak Kiai untuk di pagi hari ini, karena kayaknya terkendala teknis ini, gangguan. Mungkin kita coba memperbaiki dulu jalur komunikasi kita di pagi hari ini, pendengar ya, bersama Pak Kiai. Kami masih mengundang Anda, pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan. Anda yang ingin bergabung di 0401-3124-008 atau boleh juga di jalur WhatsApp di 0813-545-0967.

0: Mutiara pagi hari ini, pendengar, kita masih mencoba untuk kembali menghubungi Pak Kiai Muslim untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan jalur komunikasi kita sudah baik ya, karena memang terkendala teknis, mungkin karena gangguan dari salah satu handphone kami. Untuk di pagi hari ini, pendengar, kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Boleh, silakan 0401-3124-008. Atau juga Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0813-545-0967, pendengar. Untuk di segmen Mutiara Pagi kita hari ini, kita mengangkat topik makna perjalanan hidup bersama Bapak Dr. Randus Kiai Haji Muslim MSI. Jadi tadi sebagai pengantar, kemudian juga sudah ada WhatsApp yang kami bacakan tadi dari Ibu Rina di Poasia, dan sudah langsung dijawab juga oleh Pak Kiai pagi hari ini. Kita masih mengundang Anda, pendengar, yang ingin bergabung. Sembari kita menantikan jalur bersama Pak Kiai terhubung kembali untuk pagi hari ini, masih di 0813-545-0967. Atau juga boleh Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0401-3124-008. Kita coba kembali sounding dulu nih sama Pak Kiai. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus, bagus.
0: Nah, ini dia nih yang bagus nih. Itu dia Bang Jerry yang bagus. Ini jalurnya sudah bagus. Nah Pak Kiai, kita punya WhatsApp lagi nih Pak Kiai. Ini WhatsApp-nya dari Pak Andi di Baruga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin ingin bertanya, banyak orang mengejar kesuksesan dunia tapi terkadang melupakan bekal untuk akhirat. Nah, menurut Pak Kiai, bagaimana cara menyeimbangkan antara mengejar cita-cita dunia dan mempersiapkan kehidupan akhirat? Mohon pencerahannya.
1: Sekarang satu, tidak dilarang untuk mencari kehidupan dunia. Silakan yang mau promosi jabatan, silakan. Silakan yang mau ikut tender proyek, silakan. Itu kan untuk mencari urusan dunia. Tetapi yakinilah bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu pasti jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan di dunia. Nah, kemudian kenapa kita dimotivasi untuk mencari kehidupan dunia? Karena ternyata kehidupan-kehidupan di dunia, kesuksesan yang kita raih di dunia ini bisa juga untuk mengantar kita kesuksesan di akhirat. Contoh, silakan ikut cari rezeki yang sebanyak-banyaknya. Cari proyek supaya dapat uang. Karena kalau nanti dapat uang, hanya dengan itu bisa orang menaikkan ibadah haji. Berarti dengan uang itu bisa dia mengejar akhirat. Nah, tapi jangan hanya fokus mengejar, mengejar dunia, tetapi ternyata lupakan akhirat. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ya sebenarnya kita di dunia ini adalah untuk mencari bekal, persiapan untuk kehidupan yang abadi. Karena kehidupan di atas jagat raya ini sebenarnya sekedar sempurna. Karena itu jangan sampai kita mencari, memburu dunia dengan harapan bahwa untuk mendapatkan kemegahan di dunia, ternyata tidak, kita melupakan untuk kemegahan akhirat. Nah, itu yang keliru. Kelirunya yang kedua, memburu dunia, semakin diburu akan semakin jauh. Semakin diburu akan semakin jauh. Kenapa? Setiap hari kita memburu dunia, justru ternyata yang dekat adalah alam barzah. Bukan alam dunia. Jadi kelelahanlah yang paling lelah itu. Makanya kita katakan tadi, kelelahan jangan sampai kita lelah memburu dunia. Itu adalah cara memburu yang keliru. Karena dunia kalau diburu, semakin jauh. Semakin diburu, semakin jauh. Coba, contoh yang konkret. Hari ini kita bekerja untuk mencari kehidupan dunia. Lupa ibadah. Padahal nanti besok, itu semakin jauh lagi. Satu hari itu dunia. Lusa kita mencarinya, itu semakin berjauh lagi, melangkah lagi yang jauh dua hari. tiga hari akan datang kita buru. Ternyata dia menjauh lagi tiga hari dan seterusnya. Nah, karena itulah, mari silakan, tidak dilarang, karena di dalam Al-Quran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bahwa dianjurkan memang itu, mari kita mencari kebaikan dunia dan kebaikan juga akhirat. Tetapi jangan sampai kita memburu dunia lupa kebaikan akhirat. Nah, itu yang dikatakan wala tasara siba kami dunia. Jangan kamu terpedaya hanya dengan dunia, tapi tidak berpedaya dengan untuk mencari kehidupan akhirat. Kira itu ya.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi di Baruga. Kita ke WhatsApp, masih di WhatsApp. Ini dari Pak Yosep.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ini dari Pak Yosep. Pertanyaan saya, kehidupan dunia, kehidupan di alam barza atau di alam kubur, dan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya, lalu kenikmatan dunia, lalu kenikmatan di alam barza dan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Apakah di dalam kubur juga kita mendapat kenikmatan? Dan kalau kenikmatan di akhirat, bila kita masuk surganya Allah, saya membaca Quran, di dalam surga di bawahnya itu mengalir sungai-sungai dan bersandar di divan-divan dan didampingi bidadari-bidadari yang bermata jelita dan tidak pernah disentuh. Nan, untuk apa bidadari-bidadari itu untuk kita, Pak Kiai? Ini dari Pak Yosep nih pertanyaannya.
1: Dunia, alam barza, alam akhir, itu semua ada kenikmatan dan kebahagiaan. Salah satu kenikmatan di alam barza itu adalah bisa tidur dengan nyenyak. Karena kenapa dia tidur nyenyak? Itu karena tidak ada gangguan, tidak ada siksaan, tidak ada azab. Nah, begitu nikmatnya Ashabul Kahfi, tidur di dalam gua 309 tahun sampai terjadi perubahan zaman. Ditanya berapa hari dia tidur, dia mengatakan satu hari. Padahal ternyata karena mendapatkan kenikmatan tidur, bukan satu hari, 309 tahun. Tetapi dianggap satu hari. Kenapa? Karena dia tidak terasa begitu kenikmatan tidurnya di alam barza. Itu berbagai. Kemudian, katanya kenapa Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, An Utsman ibnu Affan qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga fi dafnil mayit waqa 'alaiha qala istaghfar li abiku li akhikum wa yus'alu akum ana. Rasul mengingatkan, kata Utsman, Rasulullah itu kalau habis mengemumikan mayat, maka dia berdiri lalu memberikan pesan. Dia bersabda, mohonkan ampun kepada keluargamu ini, kemudian teguhkan hatinya, karena sementara ia sekarang dalam menjalani proses fit and proper test, mereka akan ditanya. Artinya, kalau dia memperoleh kenikmatan berkat kehidupannya di dunia, menjalani dengan cara yang baik, maka dalam proses menghadapi fit and proper test, pasti dia akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, mampu lolos dari cengkeraman pertanyaan, dia mampu memberikan jawaban. Saya katakan, dia berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan alam barza. Kemudian, kenapa dikatakan orang ada mendapatkan kenikmatan alam barza? Karena Nabi Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu sabdanya, doa wassadakatu hadiyatan alam mauta. Yang paling bagus terhadap orang yang di alam barza itu adalah doa dan sedekah keluarga yang ditinggalkan. Artinya apa? Dengan doa, dengan sedekah yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan, memberikan faedah dan manfaat, mendatangkan kenikmatan bagi orang yang ada di alam barza. Apalagi yang di akhirat, yang disampaikan Pak Yosef dalam ayatnya, bahwa memang terlalu banyak katakan, nafil jannati khalidina fiha nar, dan seterusnya, di bawahnya mengalir. Apa maknanya mengalir? Itu adalah kenikmatan. Sehingga kalau mengatakan ada sungai yang mengalir yang digambarkan dengan Al-Kautsar, maka orang yang di surga tidak perlu khawatir akan terjadi El Nino, tidak perlu khawatir bahwa nanti akan kering, tidak, pasti akan ada telaga di situ. Karena apa? ada Al-Kautsar, ada air yang mengalir di bawahnya, gambaran kesenangan. Tempat bersandarnya adalah sandarnya yang indah dan empuk. Coba kalau orang capek biasa naik mobil, dia aran supaya dia empuk perasaan. Berarti ada nilai-nilai yang empuk akan diperoleh bagi orang mendapatkan kenikmatan. Jadi dunia ada kenikmatan, alam barzah ada kenikmatan, apalagi alam keabadian pasti ada kenikmatan. Nah ternyata tadi tergantung bagaimana cara kita lelah di atas jagat raya ini. Lelah dengan kebaikan, kan dikatakan dunia mas'aratul akhirat, dunia ini cerminannya akhirat. Kalau kita lelah dengan kebaikan, maka nanti akan kita dapatkan nikmat kebaikan. Tapi kalau nilai kita lelah dengan kejelekan dan kejahatan, insya Allah akan lebih jelek nih azab dan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira itu Pak Yosef ya.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yosef tadi ya.
1: Bisa.
0: Nah, kita masih bisa, ini mungkin dua pertanyaan lagi, kita masih bisa bacakan ini Pak Kiai ya, karena kita sudah masuk di menit ke-50 untuk saat ini. Kita langsung saja baca WhatsApp dari Ibu, dari Pak Rahmat, Pak Rahmat di Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Dalam perjalanan hidup kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana cara terbaik kita untuk bangkit dan memulai lembaran baru agar hidup kita menjadi lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?
1: Walladzina idza fa'alu hisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Nabi mengatakan manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang daif. Kenapa dikatakan ya lemah? Kan pernah melakukan kesalahan, pasti melakukan kehilapan, pasti melakukan kekeliruan. Itulah posisi kita sebagai makhluk yang lemah. Tapi kata Rasulullah, bukan umatku yang terbaik itu yang tidak pernah salah. Belum tentu. Adakah orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Makanya dikatakan tidak mungkin dia terbaik, karena pasti pernah salah. Tetapi kata Rasulullah, berbahagialah orang yang melakukan kesalahan, kekeliruan, dan kehilupan. Tetapi ternyata setelah dia sadar, dia ingat kepada Allah dan dia memohon ampun. Makanya itulah yang katakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau memang kamu sadar, oh ternyata saya salah, ternyata saya menzalimi diri, ternyata saya melukai diri, karena itu fastaghfiru dzunubihim, memohon ampunlah atas kesalahan yang kamu perbuat itu. Mohon ampunlah atas kekeliruan yang kamu jalani. Karena apabila kamu memohon ampun karena sadar bahwa dia salah, maka itu akan diampuni oleh Allah. Cuma terkadang ada orang yang menganggap bahwa salah pada sengaja dia lakukan. Tanyakan kalau pendefinisinya salah itu, kenapa salah? Ya kan dia keliru. Kenapa dia salah? Ya karena dia lupa. Tapi kalau tahu bahwa ini memang salah berlakukan, sebenarnya bukan kesalahan, itu kesengajaan namanya. Kesalahan lagi. Nah makanya yang mendapat ampunan adalah orang yang bersalah karena memang dia tidak tahu, dia tidak sadar, dia tidak apa sehingga dia salah. Tapi kalau perbuatan sudah ditahu memang salah berlakukan juga, seperti anak-anak ditanya kenapa lakukan itu, ternyata salah, oh kalah kak enak.
0: Wah, iya ya.
1: Kalau kayak enak.
0: Dijawab juga Pak Kiai ya.
1: Dia tersalah tapi karena enak ya dia lakukan saja. Karena itulah alasan. Eh siapa kalah kayak enak? Wah ini keliru.
0: Iya betul. Ya. Itu ya.
1: Itu ya kita pasti peluang untuk salah. Tapi kesalahan itu adalah karena di luar kesadaran kita, di luar pemikiran kita, di luar daya. Sehingga pada saat kita sadar, ternyata baru kita memohon ampun kepada Allah. Maka orang yang sudah melakukan kesalahan, lalu dia memohon ampun. Sama yang dinyatakan, mari kita mulai lagi lembaran. Bahkan memang ada, dia mengatakan, ada orang yang datang kepada Rasulullah, Rasul, wah saya keliru, lakukan ini. Oh kamu taubat. Nah bagaimana kalau saya lakukan lagi? Ya taubat lagi. Bagaimana kalau saya lakukan lagi? Taubat lagi. Artinya apa? Taubat tidak pernah ditutup. Selama kita mau bertaubat dan selama kita mau mengakui kesalahan. Hanya kan terkadang ada orang tua tahu diri salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ada prinsip yang tidak baik, sudah salah, malah diberikan peringatan. Tapi apa ucapannya? Ah, nanti saja kita lihat. Sudah terlanjur sawah, tidak boleh. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw lam yusallu zakarullah fastaghfir li dzunubihim. Itu intinya. Salah, hilaf, keliru, ingat kepada Allah dan mohon ampun. Saya kira itu.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Jadi jangan memang disengaja gitu. Kalau memang tidak disengaja yang dilakukan itu sudah ditahu tidak baik, kemudian dilakukan kalau dengan sengaja itu berarti memang cari masalah ya Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Baik. Satu pertanyaan lagi boleh Pak Kiai? Kayaknya masih bisa ini ya. Kita masih kita baca pertanyaan satu lagi deh boleh dari mana ini? Di Kendari Barat nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin ingin bertanya, terkadang kita membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain sehingga kayaknya merasa kurang bersyukur. Apa nasihat agar kita lebih menerima dan mensyukuri jalan hidup yang telah Allah tetapkan Pak Kiai? Dari Ibu Mega di Kendari Barat.
1: Caranya petunjuk Rasul. Lihatlah kehidupan orang yang di atasmu dalam urusan agama, ala urusan akhir. Tapi lihat orang yang di bawahmu dalam urusan dunia. Nah, artinya apa? Lihat orang yang di bawah, oh kasihan tetangga. Yeah. Nih sepeda. Alhamdulillah saya sudah naik motor.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Syukur namanya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, syukur. Saya sudah mau punya mobil walaupun masih kecil, tapi tetangga saya masih dia pakai motor kan.
0: Iya.
1: Itu berarti urusan dunia. Lihat saja yang di bawah supaya kita terus. Nah, tapi lihat yang di atas. Aduh, kok itu ibu sudah tua, kok rajinnya ke masjid. Saya masih muda, masih kuat. Kenapa sih saya tidak rajin ke masjid? Nah, itu kan bagus.
0: Iya ya, contoh-contoh seperti contoh-contoh kecil tapi bermakna Pak Kiai ya.
1: Itulah supaya kita betul-betul itu mau menjalani hidup di dunia ini ada jangan-jangan kita sombong, makanya dan memang penentu Rasulullah. Unzur laman asfalarikum wala tazur laman fauk. Kalau urusan dunia, lihatlah yang ada di bawahmu, tapi jangan lihat yang ada di atasmu. Kalau kita mau melihat di atas, jangan-jangan kita tertolong juga untuk melakukan sesuatu di luar aturan yang benar, karena untuk menyamai orang-orang di atas kita. Nah itulah sehingga katakan jangan. Tapi kalau urusan akhirat, mudah-mudahan kita juga kan orangnya kok ini jauh lebih jauh rumahnya dari masjid.
0: Yeah.
1: Kenapa saya tidak pernah lalai salat jamaah sementara saya ini berdekatan dengan masjid? Kenapa saya tidak bisa masuk masjid? Itu kan orang yang begitu berarti melihat urusan-urusan orang di atas kalau urusan kebaikan, melihat di bawah kalau urusan yang kejelekan dan seterusnya. Cara memaknai menjalani hidup itu supaya betul-betul kita punya motivasi untuk baik.
0: Jadi kita lihat contoh kecil saja di kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai ya, tidak perlu jauh-jauh berarti ya.
1: Iya.
0: Baik, mungkin satu lagi ini juga ada di komentar TikTok nih, ada Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat katanya buat Pak Kiai Muslim.
1: Pak Solihin ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Dia monitor via TikTok pagi ini Pak Kiai.
1: Iya. Yeah.
0: Rame di TikTok. Selamat pagi ya teman-teman di TikTok ya. Thank you yang sudah tap-tap layar juga. Satu pertanyaan lagi mungkin boleh sebelum kita akhiri. Ini sudah di menit ke-58, masih bisa satu pertanyaan kali ya kita bacakan. Yeah. Ada pertanyaan dari Ibu Nurul di Mandonga ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Apa amalan sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari agar perjalanan hidup kita itu senantiasa mendapat petunjuk, keberkahan dari dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Pak Kiai.
1: Jadi sebenarnya amalan-amalan yang menyelamatkan, yang mendatangkan hidayah itu bukan amalan yang berat. Bukan amalan yang susah. Dan amalan-amalan yang paling menyelamatkan kita dari azab itu ternyata bukan amalan yang harus pakai modal besar. Contohnya apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Siapa yang mau terhindar dari azab, mendapatkan petunjuk dari Allah dalam setiap aktivitasnya, Maka yang dilakukan adalah hadirkan baginda Rasul dalam setiap amalan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana menghadirkan Rasul? Beliau sudah wafat 15.000 tahun yang lalu. Bagaimana menghadirkan? Maka ternyata menghadirkan beliau itu adalah dua caranya. Berwasilah kepada baginda Rasulullah. Cara berwasilahnya bagaimana? Setiap kita akan melakukan sesuatu, ucapkan ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pada saat itu kita katakan, mudah-mudahan amalan ini hadir baginda Rasul. Karena kenapa Allah mengatakan tidak akan pernah kamu kena azab apabila Rasulullah berada di tengah-tengah kamu dalam setiap amalan. Nah, yang kedua, untuk menghadirkan baginda Rasulullah itu dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul. Karena dengan bersalawat itu berarti hadir Rasul. Karena dalam satu hadis, man sallam alaih, siapa yang bersalawat kepada farudduhu ruh ila jasadihi. Maka kata Rasul, setiap ada orang yang berselawat kepadaku, berarti rohku dikembalikan ke dalam jasadku. Kalau bersatunya roh dengan jasad, berarti hidup. Maka itulah dimana orang, karena beliau hidup ke dalam selawat, maka yang namanya hidup itulah hadir dalam aktivitas. Itu satu. Yang kedua, amalan yang kedua yang akan menghindarkan dari azab dan insya Allah akan mendapatkan petuk, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, yaitu tadi, orang yang akan terhindar dari azab itu adalah orang yang selalu beristighfar. Nah, makanya sekarang ini kan ibu-ibu biasa alhamdulillah di mobil dia bawa tasbih. Subhanallah, subhanallah, bertasbih, astagfirullah, astagfirullah. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, tinggal kualitas tasbihnya yang diperbaiki. Karena kenapa? Terkadang kita bertasbih ternyata hanya lewat di bibir, tidak perenungan. Ada acara, kita bawa tasbih, sementara kita bertasbih-bertasbih, ternyata yang dihitung-hitung konsumsi.
0: Iya, Pak, iya, ya, baik.
1: Nah, kira-kira sebentar cukup kan dikonsumsi.
0: Pikirannya lain, Pak, iya, iya.
1: Padahal, kita mengucapkan saja subhanallah satu kali dengan benar. Apa intinya? Subhanallah, maha suci Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ternyata kita mengatakan maha suci Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyamainya. Aib tembus. Tapi kalau subhanallah, subhanallah, jangan-jangan konsumsinya tidak cukup.
0: Lain ya, ini ada bercabang pikirannya ya. Baik, itu juga menjadi pengingat berarti Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Dan hadirkan Allah dan Rasulullah di setiap langkah kita, otomatis semua akan berjalan dengan lancar Pak Kiai ya. Insya Allah, amin. Nah, ini menjadi akhir kebersamaan kita Pak Kiai. Waduh, sebenarnya kita masih mau baca WhatsApp ini, tapi karena terkendala waktu, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Muslim sudah menjawab beberapa pertanyaan juga. Mudah-mudahan bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain juga untuk di segmen pagi ini. Pak Kiai, makasih banyak Pak Kiai untuk kesempatannya pagi ini, sudah bersama lagi di Mutiara Pagi. Sehat selalu Pak Kiai sekeluarga, dan sampai ketemu untuk di segmen Mutiara Pagi dengan topik selanjutnya lagi pastinya.
1: Iya, iya.
0: Iya, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen kali ini, pendengar, untuk di segmen Mutiara Pagi dengan topik yang juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu makna perjalanan hidup bersama Bapak Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI. Dan informasi rangkuman untuk di Mutiara Pagi ini bisa Anda kembali baca dan akses di kanal kami di rri.co.id. Di sana sudah ada gambaran besarnya hasil dari diskusi kita pagi hari ini. Mungkin Anda yang ketinggalan pagi hari ini, boleh Anda langsung ke kanal kami di rri.co.id, baca ulasannya di sana, boleh pendengar. Dan ada beberapa informasi lain juga yang bisa Anda dapatkan di portal kami di rri.co.id. Ini menjadi akhir untuk segmen Mutiara Pagi, sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung via TikTok. kemudian via WhatsApp dan juga di jalur 008 pagi hari ini. Makasih banyak untuk atensi Anda, luar biasa pagi hari ini. Sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya, setiap hari di jam yang sama pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita jelang warta.

0: Malaysia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
2: Jadi kalau kita kembali ke masa-masa perjuangan kan, para pahlawan kemerdekaan kita dulu tidak pernah berpikir anggaran, berpikir dana, berpikir tenaga, berpikir capek itu.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowoleo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Pemkot Bau-Bau matangkan persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
1: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
1: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional. Sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden, berjalan sesuai itu juga sesuai.
4: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamiruddin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
5: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
4: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk...
3: Kita ke berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM, kali ini digelar di Pulau Siompu, menyasar warga di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat pada Jumat 17 Juli 2026. GPM yang digelar di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kegiatan yang menjadi rangkaian hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan ini dinilai membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah fluktuasi harga pangan. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, Nurdin Mardan, mengatakan GPM merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Camat Siompu Barat Laode Mas Tatar, Mas Ut, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya program ini sangat membantu masyarakat di tengah kondisi harga pangan yang tidak menentu. Mas Tar pun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan. Sementara itu Nur Winda, warga desa Watuampara, mengaku senang dapat berbelanja kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Gerakan Pangan Murah menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Selain menjadi rangkaian hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meringankan beban belanja masyarakat.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemkot Bau-Bau matangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Lomba Gerak Jalan Indah kembali digelar dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, OPD, instansi vertikal, BUMN, hingga BUMD. Selengkapnya kembali Hairul Wulku melaporkan.
2: Jadi kalau kita kembali ke masa-masa perjuangan kan, para pahlawan kemerdekaan bahwa kita dulu tidak pernah berpikir anggaran untuk berpikir dana, berpikir tenaga, berpikir capek untuk...
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satu agenda yang dipastikan kembali digelar adalah Lomba Gerak Jalan Indah yang menjadi kegiatan favorit masyarakat dalam rangka perayaan kemerdekaan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau Laode Aswad pada Jumat mengatakan pemerintah kota telah menggelar rapat persiapan pada 14 Juli lalu yang dipimpin Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsinabolu. Rapat tersebut menyepakati pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT RI yang mengacu pada tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menurutnya meskipun pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran di sejumlah sektor, semangat memperingati kemerdekaan tetap harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.
2: Di kalau kita kembali ke masa-masa perjuangan kan, para pahlawan kemerdekaan bahwa kita dulu tidak pernah berpikir anggaran untuk berpikir dana, berpikir tenaga, berpikir capek untuk merebut kemerdekaan ini. Nah kita sekarang yang mewarisi, mengisi kemerdekaan ini tentu semangat itu yang kita ambil dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang meriah, begitu melibatkan masyarakat. Juga pada ujungnya bagaimana mengikutsertakan pada para pelaku UMKM.
4: Laude Aswad menjelaskan rangkaian kegiatan akan diawali dengan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih serta kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Seluruh seksi kepanitiaan disebut telah mulai bekerja sesuai tugas masing-masing. Selain itu, Lomba Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 10-12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan diikuti peserta dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat, organisasi kemasyarakatan, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
2: Jadi kalau ada yang bertanya tahun ini apakah ada lomba gerak jalan indah atau tidak, itu sudah ada surat resmi dari pemerintah kota tentang penyampaian pelaksanaan lomba gerak jalan indah. Lomba-lomba yang diharapkan itu lomba yang meriah, melibatkan masyarakat. Lomba yang tidak mengandung risiko. Intinya bisa masyarakat ikut meriahkan peringatan tahun ini.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau juga mengimbau seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, mempercantik pagar maupun gerbang kantor, serta memasang atribut kemerdekaan guna menciptakan suasana yang lebih semarak selama bulan Agustus. Laode Aswad turut mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama peringatan HUT RI, menghindari penyebaran informasi hoax maupun tindakan provokatif, agar perayaan kemerdekaan dapat berlangsung aman, hikmat, dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk
3: kita ke berita yang terakhir, jembatan perintis Garuda Sungai Loko di Dusun Lawunta, Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, resmi dimanfaatkan untuk memperkuat konektivitas masyarakat menuju kawasan perkebunan. Infrastruktur yang merupakan bagian dari program ekspedisi 1000 jembatan sungai gantung untuk Indonesia itu diharapkan memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Saat peresmian pada Rabu 15 Juli, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mengatakan, pembangunan jembatan merupakan hasil sinergi pemerintah Kabupaten Buton dan TNI yang mampu diwujudkan meski kondisi keuangan daerah menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu, Komandan Kodim 1413 Buton, Letkol Infanteri Yoni menjelaskan jembatan tersebut dibangun untuk memberikan kemudahan akses masyarakat, khususnya menuju kawasan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan warga. Dandim berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan merawat jembatan ini agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Mewakili warga Dusun Lawunta, tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah Kabupaten Buton dan TNI atas pembangunan jembatan perintis Garuda Sungai Loko yang dinilai sangat membantu akses menuju kawasan perkebunan sekaligus memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemerintah Gizi sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Pemkot Bau-Bau matangkan persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wadisa Baria terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masyarakat Kota Papua dan pecinta sepak bola dimanapun kalian berada, saya Ridho Jail selaku Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Babau atau Ketua Fans Club Real Madrid di Kota Babau. Ini nih, saya mengapresiasi RRI yang menghadirkan program Pesta Bola Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026. Luar biasa. Tentu ini menjadi kabar baik buat para pecinta bola. Karena apa? Banyak program menarik yang disiapkan RRI untuk menemani masyarakat menikmati suasana Piala Dunia 2026. Apalagi RRI juga mendapat hak siar audio Piala Dunia 2026. Luar biasa. Jadi masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan dan keseruan pertandingan lewat siaran RRI. Mari ramaikan dan dukung program Pesta Bola Dunia RRI ini. Semoga semangat Piala Dunia juga bisa menambah kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia. Halo Madrid dan salam olahraga.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya, pada hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah juga terus memperkuat ya upaya pencegahan penyakit melalui gerakan aktifkan Posyandu. Kegiatan yang digelar di lapangan Wayong Kelurahan Watu Lea ini bertujuan meningkatkan juga kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya ini. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah Hasrun Hasanu ini hadir langsung ya dalam kegiatan tersebut bersama Camat Gu, Lura Watu Lea, Lura Bomba Naulu, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Buton Tengah, dan juga dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Gu serta masyarakat setempat pendengar. Hasrun juga mengatakan ini melalui gerakan ini masyarakat diberikan edukasi mengenai pentingnya juga deteksi dini penyakit, penerapan gizi seimbang serta pembiasaan perilaku hidup bersih ya dan sehat. Langkah ini diharapkan juga mampu menekan angka penyakit melalui pendekatan promotif dan preventif. Selain penyuluhan ini, Dinas Kesehatan juga menghadirkan berbagai layanan kesehatan berbasis komunitas. Di antaranya ini pelayanan posyandu, pemeriksaan kesehatan, layanan kesehatan ibu dan juga anak, deteksi dini faktor risiko penyakit, edukasi gizi, kampanye konsumsi buah dan sayur, hingga ajakan meningkatkan aktivitas fisik untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Buton Tengah ini berharap ya gerakan aktifnya posyandu dapat semakin memperkuat juga peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat ini, posyandu diharapkan mampu ya mewujudkan Buton Tengah yang lebih sehat, mandiri dan juga produktif tentunya.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

0: Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya, pendengar, ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana DP3AKB Kota Bau-Bau ini menggelar pertemuan koordinasi dan juga kerjasama lintas sektor dalam upaya penggerakan ya serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan atau KTP dan kekerasan terhadap anak atau KTA ini. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan juga perkawinan anak. Kegiatan berlangsung di Aula DP3AKB Kota Bau-Bau ini. Pertemuan tersebut ini menghadirkan 4 narasumber ini dari berbagai instansi, yakni Dr. Hamzah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau, Alamsyah dari Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, dan juga Aibda Gunawal Hasbullah dari Satreskrim Polres Bau-Bau, serta praktisi juga dan akademisi Ainun Zauja. Kegiatan juga dipandu juga oleh Wahyu Waliono sebagai moderator ini. Dalam kesempatan itu, Alamsyah mengapresiasi ya inisiatif DP3AKB yang dinilai mampu memperkuat sinergi berbagai pihak dalam membangun ketahanan masyarakat ini terhadap berbagai persoalan sosial termasuk penyalahgunaan narkotika. Alamsyah juga mengungkapkan bahwa BNN Kota Bau-Bau telah menjalin nota kesepahaman atau MOU dengan tim penggerak PKK sebagai langkah memperluas upaya pencegahan di tingkat keluarga. Sementara itu, Aibda Gunawal Hasbullah ini juga memaparkan kondisi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bau-Bau yang menunjukkan tren peningkatan ini. Menurutnya, forum koordinasi seperti ini menjadi sarana penting ya untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus juga memperkuat deteksi dini terhadap berbagai bentuk kekerasan. Terkait juga penegakan hukum, Gunawal juga menegaskan setiap laporan masyarakat ini akan diproses ya secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan berlangsung juga secara interaktif dan dihadiri berbagai unsur, diantaranya TPPKK Kota Bau-Bau, Dharma Wanita Persatuan Kota Bau-Bau, dan juga TPPKK Kecamatan Wolio, Beto Ambari, Morhum, dan juga Batu Poaro, perwakilan Puskesmas Kota Bau-Bau, Forum Anak Kota Bau-Bau, Forum Jenderal Kota Bau-Bau, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Kelurahan Lamangga, Melai, dan juga Wajo, UPTD PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga, serta jajaran DP3AKB Kota Bau-Bau. Melalui pertemuan ini, DP3AKB Kota Bau-Bau ini berharap ya kolaborasi lintas sektor ini semakin kuat, sehingga upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini atau TPPO serta perkawinan anak dapat dilakukan secara terpadu demi mewujudkan juga Kota Bau-Bau yang aman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, pendengar. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi hingga Juni 2020,